0: balikan kepada Serkino Jess. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia yang langsung melepaskan tendangan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini tim yang lebar ke sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Golagun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alec Freeman. Umpan ke depan kepada Serkino Jess, namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya. Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robertson, masih Robertson, pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja Tim Rem, masih tim menguasai bola, dicari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Priman, sebelah kanan Serginho Jess. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola, disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolesina. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Ream, yang langsung menyimpan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolesinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Seth Kolesinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi kop duel tadi, ada Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman, dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharremovic, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19, Karim Alebekovic. Karim, sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelic. Radelic umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelic. Berikan lagi kepada Tarik Muharremovic. Maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, melebar saja dia ke sebelah kiri, ada sang kapten Tim Rim, berikan kepada Anthony Robinson, umpan maksudnya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun, namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, menimang-nimang bola dia di atas kepala. Dan kepada siapa bola diberikan? Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat, ada nomor punggung 16 Alex Freeman, umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada maksudnya kepada Anthony Robinson, namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi kop duel dan Chris Richard mengamankan aliran bola, berada kini dipelukan oleh Martin Fries. Perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard putak-atik, dia masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya yang berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergino Des mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman melebar ke sebelah kiri, saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, maksud kami kan pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richards maju ke depan, Chris Richards, nah, berikan kepada Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergino Des masih bekerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil, asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih, dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cup duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson, back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries, maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson, umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman, umpan langsung ke depan. Maksudnya yang dituju adalah Christian Pulisic, namun sayang bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika, dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi, diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, maksud kami Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper maksud kami Matt Fries. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman kali ini berikan kepada Weston McKennie menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKennie, namun sayang sekali heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dieksekusi oleh kiper Nicola Fasil, tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson nomor punggung 5 dengan kiper Nicola Fasil ya asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi. Nicola Fasil mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nicola Fasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nicola Fasil yang menggunakan kostum ataupun jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nicola Fasil, kiper dari Bosnia, langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia sudah mundur 3 langkah ke belakang. Dan saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman, pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Nojes, tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Nojes, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergino Des ataupun Christian Pulisic, namun berhasil tadi nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nicola Katis tadi nampaknya. Kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman. Sudah mundur 2 langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia. Dihalau saja oleh kiper Nicola Fasil tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun Badi, maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Jadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seat Kolasinac. Masih Kolasinac mencari rekannya, umpan kepada Ermedin tadi, maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan dia, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman, pendek kepada Sergi Nodes, ke depan tadi kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, oh tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Klaus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, yeah. Masih berhati-hati kedua kesebelasan.
2: Ya, yeah, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengimpor pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Robinson di menit ke-17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa, karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap, pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Klaus sudah meniup peluit, sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Sunjic dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Sunjic, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Sunjic tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina, maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, lebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman, kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams, umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia, dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard melebar ke samping sebelah kanan penyerangan, ada Sergino Des. Sergino Des, umpan saja sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan si kedua kembali lagi ada Sergino Des. Sergino Des masih melihat rekan-rekannya dia, masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Ah, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan, sudah dilakukan. Tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko maksudnya. Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic. Christian Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun, Balogun masih masuk di kotak penalti. Balogun, ah, namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Claus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus, namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Bersiap-siap Amir Dedic sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammerovic, umpan saja berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun, gol, gol, gol, gol, gol. Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik, berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedic. Amar Dedic mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikol Stefan Radelijk. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar, dia berikan kepada Alex Freeman. Ada Serkinodes kali ini. Serkinodes umpan 1-2 masuknya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emredin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari Timnas Amerika Serikat, Emredin Demirovic, yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0. Menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Vasil akan melakukan tendangan bebas.
0: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun dihalau saja tadi oleh Tim Rim. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah mendengar, kita nantikan apa yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelis, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Tendang jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi. Bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Tatic, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alay Begovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Begovic. Masih Begovic, tarik mundur ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ermedin Demirovic nyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Chris, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan, bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Serginodes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Freeman, masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Ke depan kepada Serginodes, masih Serginodes menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan, kapten Tim Rim menguasai bola kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman, masih Alex menguasai bola. Otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson. Namun umpan yang tidak menemui sasaran, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Valorin Balogun tadi dengan Tarik Muhammerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergino Des. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergino Des kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valeri Malagun, tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi kepada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas, kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali, hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson. Namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson, menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia. Umpan ke depan kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung, umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat sudah dilakukan, kali ini bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Jim Rim. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada kapten Tim Rim. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Weston McKennie. Masih McKennie menguasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya Alex Freeman, ke depan kepada Sergino Des tadi maksudnya. Umpan kepada Weston McKennie. Umpan dari Sergino Des tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum memenuhi sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, Landia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergino Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Jim Rim, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Jim Rim. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Rim kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun nampaknya, dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat, karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat, di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Karena ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Valerin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valerin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Fasil. Minta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar set Kolisinak. Bek kiri dari Bosnia Herzegovina sedang menimbang-nimbang bola di atas kepalanya dan lakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Dzeko. Edin Dzeko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammadovic. Kali ini ada Armin Gigovic dari sisi sebelah kanan penyerangan. Mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Fasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammadovic. Sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigovic. Umpan 1-2 masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammadovic kali ini. Ada set, berikan umpan saja sodoran kepada set Kolisinak. Umpan 1 dia ada. Maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika. Back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gigovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia. Berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan. Masih berikan kepada Armin Gigovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nikolas Katic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nikolas Fasik. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan. Maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini
3: gol. Farorit Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Prabhanegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
2: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung. Ya, Bung Rosi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya Nikola Pasik, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nicholas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggembur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Balogun, Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga, Bung Rossi.
1: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil, Rafael Claus, memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor punggung 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi. Dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan.

para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit keempat, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alej Begovic. Alej Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan, berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping, berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor 8 Amir Gekovic. Amir Gekovic melewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi, berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson, lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adams yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stefan Pulisic, melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedik. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran tadi, terjadi perebutan bola tadi, dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan. Terus datangnya bola, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valerian Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia, 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic, maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri penyerangan. Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic, namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Rodes. Sergio Rodes, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergio Rodes yang berhasil disapu oleh Valerian Balogun. Namun sayang sekali, tendangan dari Valerian Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat, namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valerian Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelić. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelić, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika, namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alej Begovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alej Begovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali

0: kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibegovic dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi, sudah meminta Alibegovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Iya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibegovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai, masuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brazil, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko, dan bersamaan dengan itu wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zen.
1: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Eric Kamsa yang mereka akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini Bung ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
2: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
1: Iya.
2: Memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke sebelah Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya Bung, banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya sandai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung, itu
1: menambah pundi golnya dia ya.
2: Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat. Ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tadi masih melambung ya
1: di atas
2: meter gawang. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham, saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton, ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini
1: pendukung Amerika, tuan rumah.
2: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
1: Tillman,
2: dan juga Balogun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudi.
1: Ya. Kita terima dulu pendengar ini, ya, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
3: Selamat pagi Om Ruisen.
1: Iya, salam olahraga. Baik Pak Kendi, menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
3: Babak kedua terjadi seri.
1: Babak kedua?
3: Iya seri, artinya penentuan itu penentuan pemenangnya itu ditentukan extra time. Itu harapan.
1: Oke, extra time, jadi
3: saya nonton Senegal tadi dengan berbagai terhibur sekali.
1: Oke.
3: Berharap kita kan cuma harus hiburannya cuma nikmati ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
1: Ada extra time, baik. Ya, terima kasih Pak Gendi. Salam olahraga Pak Gendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Iya,
4: salam olahraga Bung Yanto.
1: Iya,
2: salam olahraga Jaya.
4: Pak Dodi dari Pangyangan Bali.
1: Iya, ya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda babak pertama tadi dan nanti babak kedua
4: Amerika
1: seperti apa?
4: Bermain cukup bagus permainan Amerika. Mm-hmm. Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
1: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
4: Iya. Baik. Karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
1: Oke, okay, baik. Ya.
4: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
2: Sama-sama.
1: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih. Bung
4: Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
5: Begini artinya saya ya tiba-tiba teringat dengan pertandingan kemarin yang mungkin yang saya prediksi kemarin ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin artinya faktor publiknya penontonnya yang anu ya
1: tentunya
5: karena berada di sebagai tuan rumah ya jadi saya justru utama itu menantikan bahwa musimnya ini artinya bagus juga permainannya ya. Jadi saya mungkin bisa memperbaikikan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbaikan di extra time. Ya untuk Pak Yanto selalu ya ini legenda reporter Indonesia ini.
1: Ya. Terima kasih ya. Ya
5: selalu Pak Yanto.
1: Siap. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Subar di Banjarnegara. Selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
6: Selamat pagi Bung Rudi Jen.
1: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
6: Ini dengan narasumbernya di Bung Siapa, Bung Yanto kalau nggak salah ya.
1: Iya, betul. Iya.
6: Iya, ini Bung Rudi ini terkait dengan Bosnia maupun
1: Amerika.
6: Amerika yang namanya masih satu level ya.
1: Mm-hmm.
6: Tapi saya sangat respect satu yang namanya siapa itu yang nomor 10?
1: Oh, polisi. Dari mana? Amerika.
6: Luar biasa itu. Waktu di perandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
1: Oh, oke. Okay. Ya.
6: Awai ya 2-0 ya. Saya respect sekali ya. Ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak. Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
1: Iya.
6: Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
1: Akan bertambah. Oh, baik.
6: Saya rasa itu aja Bung Rudi Jan.
1: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
6: Selamat pagi.
1: Pagi. Ya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua, melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika, dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
2: Ya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi, memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini, artinya semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat terapuhnya pertahanan Bosnia semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino ya, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya, jadi akibat kesalahpahaman, kurang
1: cermat pas ke belakang ya,
2: ini yang pengaruh. Nah kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini ya, bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak tahan
7: ya,
2: untuk tidak kelahiran, tidak lahir di gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga tadi yang dibilang beberapa supporter, beberapa pendukungnya, bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya. Ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat ya, jadi ya, pergerak mobile ya, mobilenya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api,
1: impresif ya, begitu ya,
2: ya. Terus menekan, ada Tillman, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana ya. Nah, seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran di belakang, di tengah juga ada Weston McKennie, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah, sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan, dan walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan ya, Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung.
1: Ya. Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
2: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
1: Baik ya.
2: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Panjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, daya serangnya, itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan, misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya ya. Nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya, kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham
1: ya.
2: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana, ada Nihat Mijajekić, kemudian ada Denis Šikanđunić, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua nih pemain terbaiknya. Tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
1: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai nih babak kedua ini, Bung Yanto ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
2: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar, karena satu ini masih
1: riskan ya.
2: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba pemain-pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan, ini akan mempersulit Amerika ya, artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu. Dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung. Ini kan juga artinya pengalaman
1: adu penalti
2: agak kurang ya. Jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya, kayak Jerman,
1: Belanda
2: juga, Belanda ini. Dan yang paling sulit adalah ketika pelatih memilih pemain yang siap itu yang sulit.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
1: Jerman ya,
2: itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik, ya. Sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja, sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah, ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung, Bung. Karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik, ya. Artinya ya, apapun ini, babak yang kedua saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi, karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin. Dan kita kenal juga dia di babak penyisian grup, mereka memiliki approach goal yang cukup potensial, cukup positif.
1: Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosyan Anwar dan Eric Hamzah.
7: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babaris, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kalau ini timnas Amerika akan melakukan kick off untuk babak kedua. Sudah bersiap-siap Valorin Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan, Christian Pulisic nyata menendang bola saja ke depan, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menimang-nimang bola di atas kepala, langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada, maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan atau penumpan langsung jauh ke depan, sayang sekali tidak menemui rekannya, dan kali ini ya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelić nomor punggung 21 bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolasinac. Seth Kolasinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi kop duel, bola jatuh di kaki para pemain timnas Amerika, dan kembali lagi terjadi kop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic, dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman. Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain dia, merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic tidak menemui rekannya tadi, berhasil dibuang oleh Seth Kolasinac nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru, meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan Timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya, umpan langsung ke tengah. Sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi, bola dipetik di udara oleh Nikola Vasil, dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman Timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic saat ini berikan kepada Stefan Vasli, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Demirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya. Dan kali ini bola jatuh di kaki Timnas Amerika Serikat. Ada Chris Richards, berikan saja bola kepada nomor 17 Malik Tilman, berikan kepada Christian Pulisic, mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah dia siapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26 yaitu Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik, bersama juga ada nomor punggung 20 yaitu Esmir Bajatrafik juga akan dimasukkan ya untuk menggantikan dua pemain tadi. Salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjek, digantikan juga oleh nomor punggung 6 ada Benjamin Tahirovic. Ya, dan kemudian nomor punggung 11 Edin Dzeko digantikan oleh Mahmik. Ada 3 pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarin. Dan pada pertandingan kali ini sudah tiga pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic, berikan kepada Amer Dedic. Dia melek, dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Bajakratovic tidak mampu melewati hadangan dari pemain Timnas Amerika Serikat, dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rim, kapten dari Timnas Amerika. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam, umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valorin Balogun, namun disapu tadi oleh Tarik Muhammadovic, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan, menimang-nimang bola di atas kepala. sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada tim Rim. Tim Rim melebar dia, berikan kepada nomor punggung 3 Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tillman. Tillman berikan kepada Valerie Balogun, umpan tarik. Ah, namun sayang sekali Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tillman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
8: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia, Nikola Vasil melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20, Esmir Bajarak Tarefik tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Emir Makmik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Fries. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi datangnya bola, namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada tarik Mohamed Rofik tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, kembalikan kepada Kerim Alaybegovic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamed Rofik, pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 tadi, namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek, ada Emir Dedik tadi, pindahkan bola kepada Esmir Bajrak Tarefik ke tengah, turunkan umpan tadi, maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih melenceng tinggi di atas mistar gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat, dan skor saat ini masih 1-0 untuk unggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matris jauh ke depan, di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola, namun diberikan kepada rekannya siapakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun di sana, namun dicuri saja bola, sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, kali ini bola berada di kaki kapten tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7, Amir Dedik, ke belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi, balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic, ataupun tarik Mohamed Rofic, masih Mohamed Rofic, lebar ke sisi sebelah kiri, kembalikan kepada tarik Mohamed Rofic, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5, lempar bola ke depan, ada Valerie Balogun di sana, berbahaya, kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, dicuri saja bola tadi oleh Kerim Alay Begovic, masih Karan Alay Begovic, kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Mahmud. Berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan. Karim ataupun Tarik Mohamedovic lebarkan bola ke sisi sebelah kiri. Nah, kepada Ermin Dedik tadi maksudnya. Namun kembali ditarik mundur ke belakang. Bermain 1-2. Mancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri. Para pemain dari Bosnia kali ini dari sisi sebelah kanan ada Emir Amar Dedik tadi maksud kami. Namun kembali ditarik mundur ke belakang bola. Kali ini tarik Mohamedovic ke sebelah kiri. Kali ini ada Karim Alay Begovic ke menyisir sisi sebelah kiri. Kiri yang umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan. Ada Sergei Nodes yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia. Namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia. Ada Esmir Bajra Tarefik kuasai bola, tarik mundur ke belakang. Pelan-pelan kuasai bola, tarik Mohamedovic, alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Amar Dedik, masih Amar Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamedovic, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic. Masih Nikola Katic kuasai bola, siapakah yang dituju ke sebelah kiri. Kali ini kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Bajra Tarefik. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Amar Dedik tadi, namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valorin Balogun. Namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Sergio Des tadi. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Pindahkan kepada kapten tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Christian Pulisic. Kembalikan kepada Anthony Robinson, ke depan maksudnya kepada Valorin Balogun. Terjatuh Valorin Balogun. Kita nantikan, nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Mohamedovic. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi, namun berbenturan kedua pemain yang dari Amerika Serikat, yakni Valorin Balogun dan juga dari Bosnia Tarik Mohamedovic. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan. Sementara di pinggir lapangan pelatih Bosnia Sergei Barbares nampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat yakni Valorin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan wasit saat ini akan melakukan VAR check, possible red card nampaknya. Kita nantikan wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valorin Balogun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Mohamedovic tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Claus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan apakah kartu merah akan diberikan kepada Volarin Balogun atau seperti apa, kita masih nantikan. Ya, baik.
9: The number 20 United States Committee Zero Serious Foul.
8: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Claus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Volarin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras tarik Muhammerovic tadi. Langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Volarin Balogun.
0: Ya, Bung Yanto, bagaimana ya. Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
2: Ya, ini sebetulnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Arti pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, kesalahan itu juga jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dan melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap, Bung.
0: Ya, kali ini serangan dari Bosnia, tendangan yang dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65.50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Muhammerovic berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, Nikola Katic dia berikan kepada Karim Alebegovic. Mengangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Masih umpan lagi belakang dia, berikan kepada Seth Kolsinak. Kali ini ada Benjamin Tahirovic. Masih umpan lagi berikan kepada Karim Alebegovic. Kali ini ada Seth Kolsinak menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Masih back pass lagi ke belakang, mencari rekan-rekannya. Ada Nikola Katic kali ini. Umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolesinak. Kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya. Ada Seth Kolesinak berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik tendang langsung. Ah, namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajratarevic. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih timnas Amerika Serikat Lakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergi Nodes. Mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams. Tyler Adams turut membantu penyerangan. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard berikan kepada ada Weston McKennie. Weston McKennie maksudnya hendak melewati satu pemain. Berikan ada nomor punggung 16, ada Alex Freeman. Alex Freeman bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran pendengar. Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amr Dedic dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat. Berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brasil memberikan hydration drink untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana Bung Yanto Pramonegoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
2: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali. Berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang tempat daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini. Akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan ini.
0: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat, masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
2: Ya.
0: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah,
2: ya.
0: Yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
2: Ya.
0: Dan sebenarnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Haji Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
2: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bu. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
10: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan sudah mendengar. Saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahmik di sana, kembalikan kepada Karim. Alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan bola diumpan kepada Amr Dedic, kembalikan kepada Karim. Ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Pindahkan bola ke kanan, kali ini ada Nikola Katic ke depan kepada Emir Bazrak Tarefik balikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamed Rofid, umpan ke depan, di sana ada Esmir Bazrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir, oh sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson, menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrak Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia, pendek saja kepada Kerim tadi, Kerim Alay Begovic, kembalikan kepada Esmir, kali ini Amar Dede, tendangan langsung, masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat, tidak berhenti di situ, kembali Bosnia, kembali mencoba membangun serangan, kali ini Esmir Bazrak Tarefik menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Ermin Mahmik, kepada Tarim Mohamed Rofik, kirimkan umpan lambung, dipetik saja bola tadi oleh Matris. Masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. Sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson, tadi maksudnya kepada Christian Pulisic. Namun curi kali ini kembali Sergino Des dari tengah lapangan pertandingan, alirkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Taylor Adam, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih Chris Richard kepada Jim Rim, kali ini alirkan kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, berbahaya Christian Pulisic, masih mengotak-atik bola dia, maksudnya umpan kepada Weston McKennie, sayang sekali umpan yang cukup deras tadi Pulisic kepada Weston McKennie, bola meninggalkan lapangan pertandingan, tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini, sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada 2 pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka untuk membuka run goal mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan coba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari Tarik Mohamed Rofic, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, saudara pendengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Mohamed Rofic, masih Mohamed Rofic ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bazrak Tarefik, menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamed Rofic, kembalikan kepada Ermin Mahmik, tengah kepada Benjamin Tahirovic, tarik mundur lagi ke belakang pada pemain dengan nomor punggung 21 di sana. Masih Benjamin Tahirovic, kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15, kirimkan umpan lambung tarik tadi, namun kembali jatuh, tendangan langsung tadi Kerim Alaybegovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Semakin seru saudara pendengar, saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini. Pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola. Kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15, ada Amar Memik di sana. Kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Cilman ke belakang kepada Tim Rim, depan lagi kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia, namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic. Masih mengerang kesakitan Christian Pulisic, nampaknya memegang kaki kanannya tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26, Ermin Mahmik tadi nampaknya. Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya. Bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini didapat oleh Amerika Serikat. Ada kapten tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju ke depan kepada Christian Pulisic? Masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Hendek ke tengah kepada Tillman. Masih Tillman kirimkan umpan terobosan tadi kepada Weston McKennie. Masih Tillman, ada Christian Pulisic dan gol! Oh, sayang sekali. Christian Pulisic sayang kali. Sayang, seribu kali sayang. Golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offset. Oh ya, nampak jelas sekali, saudara pendengar. Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tillman, Malik Tillman tadi, sudah berada dalam posisi offset sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini, Bosnia mencoba membangun serangan, namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi, ataupun Tyler Adam. Disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan Sergei Barbares tadi. Masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus. Mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia. Kembali bola jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson. Kirimkan umpan pendek kepada Sergi Nodes. Langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic tadi di sana. Oh, nantikan lagi jalannya pertandingan. Masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia. Pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radulic tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tillman, sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman, menatap gawang dari Bosnia. Tillman, masih kita nantikan. Tillman, tendangan langsung Tillman. Gol! Malik Tillman berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
11: Ya, Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan. Dan saya melihat sesungguhnya ini kekurang siapan penjaga gawang dari apa, dari Bosnia ya, penjaga gawang Nikola Pašić ternyata kurang bersiap, karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap, walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nikola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola

Curi tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia dan langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia Nikola Vasil, langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarefik yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri ada Karim Alibegovic, masih Karim ke depan tadi maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergino Des. Masih Sergino Des, siapakah yang diruju ke depan kepada Weston McKennie? Ya baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang, namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, menyasar Christian Pulisic, namun mampu dicuri tadi oleh Tarik Muhammadovic. Masih Tarik Muhammadovic kepada Haris. Oh, masih ditahan saja ke sebelah kiri kepada pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik. Masih Amar Memik, alirkan bola ke tengah kepada Tarik Muhammadovic. Masih Muhammadovic mencari rekannya, pendek saja kepada Benjamin Tahirovic. Ke sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi, kirimkan umpan crossing, namun lebih dekat kepada Malik Tilman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia yang coba kembali membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Esmir Bajak Tarvik. Masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Cimrin. Kembali bola jatuh di kaki Mahamer Rupik. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Ada Esmir, masih Esmir, alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tarik Muhammadovic. Masih Muhammadovic, pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi kiper Matt Priest tadi. Nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic nampaknya. Masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat, dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter nampaknya dimasukkan ke dalam lapangan, dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi. Nampaknya Christian Pulisic ditarik keluar digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian. Ada Sergino Des yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Sergino Des dan Christian Pulisic tarik keluar meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik tadi, disapu saja, dicocor bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini. Menyisakan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh para pemain dari Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Sempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola ke tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke kanan tadi, nampaknya
Karim Alaybegovic tadi

0: akurat menguasai bola, disapu saja bola, lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah, tertarik Mohamerovic, alirkan ke sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic, masih Esmir kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Cimrin, kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka, Bosnia masih menguasai bola, ada pemain dari Amerika Serikat kirimkan umpan crossing, sempat hampir saja terjadi kemelut, namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15 Amar Memik sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26 Ermin Mahnik bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan ataupun umpan crossing, kembali disapu saja dengan kepala, tidak berhenti di situ. Kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic yang langsung mengalirkan bola, tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23 Haris Tabakovic, tengah lagi kepada tarik Mohamerovic, masih Mohamerovic, tengah lagi kepada Karim Alaibegovic, masih mencari rekannya, kembalikan kepada Mohamerovic, masih Mohamerovic, masih mencari rekannya. Pada pemain dengan nomor punggung 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alaibegovic. Masih Alaibegovic. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun, disapu saja bola. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-91. Tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
1: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan. Mundur lagi dia ke belakang, berikan pada Tarik Mohamerovic. Tarik Mohamerovic umpan lambung ke depan. Namun sayang, berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia. Ada Tarik Mohamerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19 yaitu Karim Alaibegovic. Karim Alaibegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries. Melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jatuh direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie. Weston McKennie melebar dia, berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Taylor Adams. Taylor Adams ada Weston McKennie, menyisir dari sebelah kanan, bekerja sama dia dengan Taylor Adams. Taylor Adams mundur lagi ke belakang, berikan kepada Berhalter. Berhalter masuknya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola. Sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stepan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perebutan bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik. Amir Mehmik mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Mohamerovic. Kali ini ada Tarik Mohamerovic melebar dia ke sisi sebelah kiri. Ada Stefan Radelic, bekerja sama Stefan Radelic, umpan lagi, berikan kepada Tarik Mohamerovic. Tarik Mohamerovic umpan lagi, sodoran ke depan, ada nomor punggung 15. Umpan lambung maksudnya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika, namun kembali disapu oleh Chris Richard, dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Bosnia. Ada nomor punggung 15 yaitu Amar Mahmik. Nah, saat ini berebut bola dia dengan para pemain Amerika. Kali ini Nick, ada Ricardo Pepi. Ricardo Pepi nomor punggung 9, mampu dia meliuk-liuk melewati satu pemain. Dan saat ini Ricardo Pepi masih mendribel bola, berikan kepada Tyler Adam. Tyler Adam muntur lagi kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson saat ini umpanlah, sodorkan ke depan. Kali ini ada Ricardo Pepi, berikan kepada Mark Tillman. Mark Tillman dibayang-bayangi oleh dua pemain Bosnia. Mark Tillman, Markus Malik Tillman, ah sayang sekali pendengar, bola meninggalkan lapangan permainan. Malik Tillman tidak mampu tadi melewati dua pemain dari timnas Bosnia, hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tillman dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reina yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reina. Masuk dia menggantikan Weston McKennie nomor punggung 7. Claudio Reina dimasukkan. Kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Cat Richard, berikan kepada Bell Harter. Bell Harter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada ada Ricardo Pepi tadi berduel dia. Ah sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola kembali. Kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh salah satu pemain dari Amerika Serikat. Tampaknya tadi Alex Freeman, namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mistar gawang Bosnia Herzegovina. Kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua. Kali ini ada serangan dari sisi kanan. Kali ini ada Amir Mahmik. Amir Mahmik berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tillman, berikan kepada Tyler Adams. Mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri. Sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi. Kali ini umpan ke depan. Maksudnya terobosan. Direbut tadi oleh Nicola Fasil. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi. Tidak mau dia mengambil resiko, langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi. Sudah dilakukan, kali ini jatuh di kaki Claudio Reina. Claudio Reina berikan kepada nomor punggung 16, namun tidak berhasil dikontrol dengan baik. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Stefan Radelić saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic. Benjamin Tahirovic lebar ke kanan dia. Ada Marek Muhammad, Tarek Muhammadovic. Kali ini ada nomor punggung 20. Ada Esmir berikan lagi kepada Stefan Radelić. Sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amar Memek sudah melewati satu pemain, namun sayang sekali masih ada tim Rim melakukan sapuan bola. Kali ini bola jatuh kembali di kaki Claudio Reina, namun berhasil direbut tadi oleh Amir Memik. Kali ini berikan kepada Ermin Mahmik nomor punggung 26, utak-atik dia. Tendangan langsung Amir Memik. Ah sayang sekali pendengar, Ermin Mahmik, tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter. Utak-atik tadi dia dan mendapatkan ruang, namun sayang sekali tipis. Sekali lagi tipis tadi peluang yang diperoleh oleh nomor punggung 26 Ermin Mahmik dari jarak sekitar 27 meter. Masih unggul saat ini Amerika Serikat 2, Bosnia 0 di menit ke 8 tambahan waktu. Tinggal 2 menit lagi permainan akan segera berakhir. Bola masih terjadi kop duel kali ini, dan Bosnia Herzegovina melakukan kembali serangan kembali menusuk ke kotak penalti lawan. Tendangan langsung dilakukan. Ah sayang sekali pendengar, benar lagi kembali Ermin Mahmik mampu tadi melepas tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penal, di luar kotak 16. Namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan Mister Gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia yang ngotot untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 menit di masa injury time ini. Terjadi pelanggaran tadi, Kapten Amerika Serikat Tim Rim dijatuhkan oleh Ermedin Demirovic dalam perebutan bola di udara tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun di masa injury time, dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tillman. Dan pada kesempatan kali ini kiper dari Amerika Matt Frisch sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan. Melambung datangnya bola, namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammerovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal, dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kalah menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudi.
2: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Valerian Balogun, dan juga diciptakan oleh Malik Tillman di menit ke-82. Dan dengan demikian Amerika Serikat unggul ataupun lolos melaju ke babak berikutnya, yaitu 16 besar. Bung Yanto, ada apa yang membedakan di pertandingan babak kedua dibandingkan babak pertama tadi, terutama Amerika Serikat yang justru menambah gol keduanya ini?
3: Ya, sebetulnya di babak yang kedua ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan babak pertama tadi ya. Pertama, Bosnia sedikit melakukan perubahan strategi permainan dengan tidak lagi melakukan pola bertahan, melakukan pola sekali-sekali melakukan serangan. Ya, ini karena tidak terlepas yang pertama adalah karena adanya kartu merah untuk Balogun. Ini menimbulkan Bosnia sedikit agak percaya diri untuk melakukan dengan Amerika bermain 10 orang. Dan yang kedua, beberapa pemain pengganti juga masuk yang dilakukan oleh pelatih Barbara ini, sehingga secara kualitas fisik pemain-pemain muda ini lebih agresif dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil sejak awal pertama. Sergei Barbar melihat peluang ini ada, tetapi yang kita sayangkan adalah dengan bermain hanya dengan 10 orang ini, Bosnia tidak tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Nah, sementara itu dari kubu Amerika Serikat kita melihat walaupun dia bermain 10 orang tapi tetap melakukan pola menyerang, sekali-sekali bertahan, ketika diserang dia turun semuanya untuk bertahan. Nah, ketika ada peluang serangan balik itu juga melakukan serangan, secara artinya secara mendadak semua pemain bergerak menuju arah pertahanan kesebelasan Bosnia, sehingga walaupun dengan bermain 10 orang strategi yang dilakukan oleh Mauricio ini berhasil menekan pertahanan Bosnia, dan sehingga pada menit ke-80 itu ada tendangan bebas ya, 82 ya, itu tendangan yang luar biasa berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tillman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia, yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tetapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Padahal karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh ya, tidak tersentuh pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
2: Ya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Zeko tadi, Ermin Mahmik, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesakkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang, dan peran dari Mahmik ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika sehingga shooting-shooting jauh itu dicoba. Anda melihat ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
3: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya, yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, Edin Zeko. Ini memang pemain yang sudah cukup senior ya,
2: 40 tahun
3: usianya. 40 tahun rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit, 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
2: Ronaldo
3: itu yang sudah berumur 40 tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
2: menonjol ya.
3: Karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda, memang ada warna pemain-pemain Bosnia untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudia, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya apa ya, semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya, maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum sehebat pemain-pemain ya utamalah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik, artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
2: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini, Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke 87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk kehadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
3: Salam olahraga dan jaya. Ya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
5: Tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Jam menyapa pagi. HUT Bhayangkara ke-80 tahun, Polres Bovendigul memperkuat sinergitas lintas sektoral untuk menjaga Kamtipmas di Bovendigul tetap aman. Johannes Degoden dari RRI Bovendigul melaporkan selengkapnya.
1: Polres Bovendigul melangsungkan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun dipusatkan di halaman Mapolres Bovendigul yang dihadiri Kodim 1711, Batalion 803 KYK, Satgas Yonif 403 WP, Kopasgat, Perhubungan, Tim SAR, dan Polisi Pamong Praja. Rangkaian kegiatan upacara HUT Bhayangkara ke-80 tahun ini, Polri diajak untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga dalam pelayanan Polri menjadi pelindung masyarakat yang sejati. Selain itu, kepolisian Bovendigul di usia Polri yang ke-80 tahun tersebut, di tengah tantangan perkembangan kemajuan saat ini, pihak Polri akan meningkatkan sinergitas lintas sektoral untuk menjaga situasi keamanan di Bovendigul tetap aman dari berbagai bentuk ancaman, apalagi Bovendigul berada di wilayah perbatasan. Hal itu dikemukakan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra SIK.
2: Runut satu-satu simpul-simpul yang menjadi masalah. Oleh karena itu, di sini ada kehadiran dari pemerintah daerah yang juga turut mendampingi dari kepolisian dalam menguraikan masalah-masalah yang khususnya berhubungan dengan masyarakat. Lalu di sini ada Kodim yang memang turut dibantu dengan Batalion 803 terutama tata perbatasan. Jadi masalah-masalah yang kompleks ini memang harus diuraikan sesuai dengan kapabilitas atau sesuai dengan elemen-elemennya itu sendiri.
1: Di saat yang sama, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengapresiasi kebersamaan Polri dan TNI yang ada di Bovendigul selama ini. Setiap dinamika peristiwa yang ditangani secara bersama-sama dengan baik. Dandim tekankan bahwa inti dari sinergitas itu berjalan baik adalah komunikasi.
3: Yang paling penting adalah komunikasi antara kita semua, baik TNI Polri, pemerintah daerah dengan masyarakat setempat.
1: Sementara itu, Bupati Bovendigul yang diwakili Sekda Bovendigul Fabianus Sabis Senfagi mengapresiasi kerja Polri selama ini di usia ke-80 tahun Polri agar kebersamaan yang telah terbangun baik antara TNI dan Polri di tapal batas terus dijaga sehingga masyarakat akan terus merasa aman. Pada dasarnya, pemerintah untuk mendukung keamanan itu berjalan, pengembangan ekonomi masyarakat akan dibangun baik, bukan saja dari pemerintah, namun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memajukan dunia ekonomi Bovendigul sangatlah penting.
4: Pertama itu dari masyarakat itu sendiri harus melihat, karena bantuan pemerintah ke masyarakat itu ada, contohnya ada dana kampung.
1: Dandim Bovendigul bersama Sekda mengajak Polri terus tingkatkan sinergitas yang telah dibangun baik selama ini di tapal batas agar Kamtipmas di Bovendigul dapat berjalan baik dan masyarakat aman. Johannes de Goden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi. Mencegah stunting, Dinas Pemberdayaan Perempuan menggelar mini lokakarya melibatkan pihak terkait seperti puskesmas dan kepala kampung. Agus Tanawani dari RRI Serui melaporkan.
5: Stunting untuk di Yapen ini masih cukup tinggi ya.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terus menggencarkan upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar mini lokakarya tingkat distrik dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti puskesmas, pemerintah kampung, kader posyandu dan masyarakat. Mini lokakarya kali ini dilaksanakan di Kampung Manaini, Distrik Yapen Selatan sebagai bagian dari penguatan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan stunting di wilayah tersebut. Kepala Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia Dinas DP3AKB Kabupaten Kepulauan Yapen, Irmawati Tang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membahas langkah-langkah pencegahan sekaligus tindak lanjut percepatan penurunan penuntasan kasus stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen.
5: Terkait dengan stunting untuk di Yapen ini masih cukup tinggi ya, yang seharusnya sudah tuntas di tahun ini, tapi karena belum tuntas-tuntas juga, akhirnya diperpanjang sampai 2045. Jadi kita masih terus menangani masalah stunting dan diusahakan sampai tahun 2045.
6: Sementara itu, penanggung jawab gizi Puskesmas Warari, Natalia Reba, mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki, terdapat 5 anak di kampung mana ini yang mengalami stunting. Menurutnya, 5 anak tersebut saat ini telah mendapatkan penanganan melalui pemberian makanan tambahan bergizi dan susu guna memperbaiki status gizi mereka.
5: Kampung mana ini ada 5 orang anak yang dikatakan stunting. Ada 5 orang anak, mohon perhatian juga dari Bapak Kepala Kampung dan kader-kader semua yang turut membantu.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Kampung mana ini Naftali Awanunu menyatakan pemerintah kampung telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelayanan posyandu sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Ia berharap melalui kader posyandu dapat menjalankan tugas fungsinya secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7: Penimbangan di kampung mana ini itu selalu ada kegiatan yang berjalan, penimbangan dengan kita itu sudah anggarkan, hanya kembali ke kita punya kader.
6: Mini loka karya tersebut mendapat respon positif dari masyarakat yang hadir. Mereka menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini serta mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dari Serui, Agus Tanawani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa KKN PPM UGM Manokwari menari siap mengabdi kepada masyarakat di Kampung Bakaro. Lanli Timi dari RRI Manokwari melaporkan.
8: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menurunkan 8.174 mahasiswa ke 32 provinsi di seluruh wilayah Indonesia dalam melaksanakan kuliah kerja nyata KKN Program Pengabdian kepada Masyarakat PPM tahun 2026. Khususnya di Manokwari, Papua Barat, ada 28 mahasiswa yang diterjunkan dengan fokus sasaran di 3 tempat, yaitu di Kampung Bakaro, ada di 2 titik, yakni di Kampung Bakaro Kompleks Pemanggilan Ikan, serta di Kompleks Abasi Saubas dan Pulau Mansina. Penyebaran mahasiswa KKN dari 28 orang tersebut di Kampung Bakaro Pemanggilan Ikan mendapat 10 orang, di Kompleks Abasi Saubas ada 9 orang, dan di Pulau Mansina juga ada 9 orang. Safran, mahasiswa Fakultas Sekolah Vokasi berasal dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, selaku Koordinator KKN UGM periode 2 di Manokwari, menjelaskan kepada RRI usai melaksanakan proyeksi awal, yakni perkenalan dan sosialisasi program yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN di ketiga lokasi tersebut, terlebih khusus di Kampung Bakaro. Maksud dan tujuan para mahasiswa akan menjalankan program pengabdian kepada masyarakat selama 2 bulan terhitung dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 19 Agustus 2026 mendatang, di mana dari ketiga lokasi penempatan tersebut merupakan kawasan pesisir dengan kekayaan sumber daya alam serta budaya yang khas yang berpotensi untuk dapat dikembangkan agar bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan terhadap masyarakat.
9: Beberapa fokus di wilayah seperti kalau di sini kita akan lebih melakukan pendekatan dengan anak-anak dan juga kepada pengusaha-pengusaha lokal. Kalau di Mansinam kita akan fokus pada sektor pariwisatanya karena kita tahu bahwa Mansinam memiliki banyak potensi wisata yang belum terlalu berkembang. Sedangkan di Abasi itu nanti kita akan melakukan program kerja yang berbasis primer seperti lampu jalan ataupun revitalisasi-revitalisasi lainnya.
8: Dalam menjalankan program KKN dan program pengabdian kepada masyarakat PPM khusus di Kampung Bakaro terlebih fokus pada pendekatan kepada anak-anak serta pengusaha-pengusaha lokal, sementara di Mansinam lebih difokuskan pada promosi tentang pariwisata, sementara di Abasi lebih terfokus pada revitalisasi sarana-prasarana lokasi wisata termasuk penataan lampu jalan serta program yang mendukung kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan ekonomi masyarakat, pertanian, dan kehutanan.
9: Dengan baik dan nanti ketiga kampung yang kita tempatin untuk KKN ini dapat meningkat.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi siar 2 Juli 2026 bersama Meisa akan hadir menemani suasana pagi Anda kembali hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk itu mendengar, seperti biasa kita juga akan hadir menemani Anda di program musik dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan melanjutkan program-program lainnya yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Karena nanti kita juga akan menghadirkan kembali juga ya informasi-informasi untuk Anda hingga pukul 11 dan merilai warta berita olahraga di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, lagu-lagu Aceh juga akan Meisa hadirkan untuk Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita juga akan menghadirkan warta berita lintas siang. Dan terakhir Pro Dandut juga akan menemani suasana siang Anda hingga pukul 14 bersama Meisa. Dan untuk itu pendengar, buat Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 RRI Melabuh dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, selamat menjalani rutinitas dan aktivitasnya masing-masing. Tetap terus bersama kami dan semoga lagu-lagu yang Meisa hadirkan ini serta informasi yang nantinya akan Meisa hadirkan untuk Anda dapat menambah informasi terbaru untuk hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan kembali.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, masih bersama Meza sebelum kita memasuki program-program selanjutnya dengan beragam informasi dan juga musik-musik menarik untuk Anda. Meza akan menghadirkan satu informasi dari Aceh Barat, ya langsung dari Bupati Aceh Barat yang mewajibkan OPD tindak lanjut seluruh temuan BPK. Bupati Aceh Barat Tarmizi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Menyusul hasil pemeriksaan yang menemukan kelebihan pembayaran belanja modal, gedung dan juga pembangunan. Nah, instruksi tersebut juga disampaikan sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bahkan Tarmizi juga menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah wajib melaksanakan setiap rekomendasi yang telah diberikan BPK. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah mengirimkan surat kepada seluruh OPD agar proses penyelesaian temuan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku tentunya. Karena menurut Tarmizi, hasil pemeriksaan BPK bukan semata-mata menjadi catatan terhadap pelaksanaan anggaran, tapi juga menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan. Ia juga menilai proses pemeriksaan tersebut dapat membantu pemerintah daerah melakukan pembenahan secara menyeluruh. Selain itu mendengar, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional dan bertanggung jawab tentunya. Seluruh perangkat daerah diminta menjadikan rekomendasi BPK sebagai pedoman dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan administrasi. Bahkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri berharap penyelesaian seluruh rekomendasi BPK dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Komitmen tersebut pun sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada layanan publik yang berkualitas. Nah, itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melambo, karena nantinya saya juga akan coba menghadirkan beberapa informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Dan nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya juga akan menghadirkan lagu Indonesia Raya untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi menjelang siang ini masih bersama Meza, dan kita hadirkan satu informasi BMKG mengenai perkiraan hujan lokal warnai barat selatan Aceh pada hari Kamis, tepatnya hari ini, diinformasikan dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya memperkirakan cuaca di wilayah barat dan selatan Aceh pada Kamis 2 Juli 2026 didominasi hujan lokal dan berawan tebal. Kondisi tersebut juga diperkirakan terjadi bergantian sejak pagi hingga malam di sejumlah kabupaten. Dan diinformasikan pendengar, angin ketinggian permukaan sampai 3.000 feet umumnya bertiup dari barat dengan kecepatan 5 hingga 200 km per jam. Dan terakhir, tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berkisar antara 0,75 meter hingga 1,75 meter. Di Blang Pidi dan Tapak Tuan, cuaca diperkirakan berawan tebal sejak pagi hingga siang. Hujan lokal berpotensi terjadi pada malam hari sebelum kembali berawan saat dini hari. Nah, Singkil dan Subuh Salam diperkirakan mengalami hujan ringan pada malam hari. Adapun Sinabang berpotensi diguyur hujan lokal pada pagi hari dan hujan ringan pada malam hari. Bahkan BMKG juga memperkirakan suhu udara di wilayah barat selatan Aceh berkisaran antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berada pada kiraan 70 hingga 98% dan kecepatan angin maksimal diperkirakan mencapai 20 km per jam. Arah angin dominasi berasal dari baratnya daya yang turut memengaruhi pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah. Tentu saja BMKG menghimbau masyarakat agar terus mengikuti perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi atmosfer secara cepat. Itu dia pendengar, salah satu informasi cuaca untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh iya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi menjelang siang ini, untuk kesempatan ini Mesa juga akan coba untuk menghadirkan kembali informasi-informasi yang sudah Mesa persiapkan untuk Anda. Dan salah satu informasi yang Mesa kutip kembali dari rri.co.id, Kapolda Aceh beri penghargaan Ketua Umum Petani Muda. Diinformasikan pendengar, Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Aceh memberikan penghargaan bergengsi kepada Ketua Umum Petani Muda Kaisar atas kontribusi aktifnya dalam menggerakkan generasi muda di sektor pertanian. Bahkan penghargaan ini juga ternyata diserahkan langsung pada peringatan Hari Bayangkari ke-80 yang berlangsung di Mapolda Aceh pada Rabu 1 Juli 2026. Dan langkah ini juga menjadi bentuk apresiasi nyata kepolisian terhadap peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Bahkan Kaisar sendiri dinilai sukses mempelopori gerakan regenerasi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tanah rencong. Bahkan melalui sinergi yang kuat dengan Polda Aceh, organisasi yang dipimpinnya berhasil menginisiasi program penanaman jagung jaya yang tersebar di berbagai kabupaten di seluruh provinsi Aceh. Kolaborasi ini juga terbukti efektif dalam memanfaatkan lahan produktif serta meningkatkan produktivitas pangan lokal secara signifikan. Kapolda Aceh juga dalam amanatnya menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu pilar stabilitas nasional yang harus dijaga bersama. Kerjasama antara Polri dan komunitas petani muda ini juga diharapkan dapat menjadi role model bagi wilayah lainnya. Bahkan pendengar, pihak kepolisian juga berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan demi mewujudkan Aceh yang aman, mandiri, dan sejahtera. Saat diwawancarai oleh RRI melalui sambungan telepon

Melainkan untuk seluruh pemuda dan juga petani Aceh yang terus berjuang menjaga kedaulatan pangan kita. Itu dia yang disampaikan oleh Kaisar dengan penuh semangat ya pada saat menerima penghargaan tersebut. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk Anda. Tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

0: Ingat hari ini, kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat.

0: Sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja, olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
2: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
0: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
2: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
0: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan langsung bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Untuk lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan sampai di sini, karena nanti kita juga akan lanjut menemani Anda di lagu-lagu daerah Aceh. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mengikuti warta berita olahraga.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo Sebastian Desabre hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
4: Jadi
3: saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadeswara TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England.

0: 65 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsha menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Saatnya kita lanjut menemani Anda kembali di program Bahasa Aceh. Lagu-lagu Aceh juga akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya pendengar, informasi-informasi juga masih akan terus Maiza hadirkan untuk menemani suasana siang Anda di program Masa 1 untuk hari ini. Dan nanti kita juga akan coba menghadirkan beberapa informasi untuk menemani suasana siang Anda yang sedang beraktivitas dan sambil mendengarkan RRI program Masa 1. Sebelumnya Maiza juga menginformasikan nanti kita juga akan menghadirkan kabar Aceh ya untuk edisi hari ini Kamis ya 22 Juli 2026. Nah, coba Maiza cek ya untuk Aba Aceh hari ini nanti akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Oke, tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau gak?
1: Bisa sopan dikit gak sih? Jangan sentuh saya. Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimo Gunasi.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadi Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung nggak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita nggak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mengenai yang bahagia saudara mertua. Merempak tanya saudara dalam berita bahasa Aceh. Di Ronyo Rohameh tanggal 2 bulan Juli 2026. Habar yang pun dari Nagan Raya, Bupati Terka sampokan selamat Uro Bayangkara ke-80 apresiasi dedikasi Polri menjaga Kamtibmas. Apresiasinya dipegah oleh Bupati Nagan Raya sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi pengabdian dan kerja keras dan pelelah jajaran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas sehingga situasi Nagan Raya tetap aman dan kondusif. Dengan pribadi jajaran pemerintah Nagan Raya dipegah seluruh lapisan masyarakat ucapkan selamat Uro Bayangkara ke-80 seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus Polres Nagan Raya. Menurut Tuku Raja Kemangan, keamanan yang terjaga dengan GERD merupakan modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan, pelaksanaan berbagai program pemerintah yang berpihak bagi masyarakat. Bersama masyarakat, Polri juga terus bersinergi ketiga pengabdian kepada masyarakat, menjaga persatuan, menciptakan keamanan yang kondusif, serta menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah menuju Indonesia yang lebih maju. Bupati Tuku Raja Kemangan mengajak seluruh elemen masyarakat Nagan Raya untuk terus mendukung tugas-tugas Polri dengan menjaga persatuan, bertegas semangat gotong royong serta bersama menciptakan situasi yang aman, damai dan harmonis. Kolaborasi terus terjalin demi terwujud Nagan Raya yang mandiri dan madani. Habalain. Kantor Imigrasi tindaklanjut hasil operasi gabungan tim Kanwil Ditjen NIM Aceh Kantor Imigrasi melabuh deportasi dipulangkan pedera warga negara asing asal negara China. Penahan kepegah dari Kantor Imigrasi melabuh warga negara asingnya merupakan hasil dari operasi gabungan pengawasan keimigrasian yang dipegat secara sinergis oleh tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh di wilayah kerja Kantor Imigrasi Non-TPI Melabuh. Pelaksanaan eksekusi buah warga negara asing kali dilakukan 20 Juni 2026 melalui Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas gekawai proses check-in bak maskapai Air Asia dengan nomor penerbangan AK-6 seluruh tahapan administrasi untuk buah awak China mulai dari verifikasi dokumen pelintasan, penginputan data ke dalam sistem imigrasian hingga penerahan cap keberangkatan bak paspor dilakukan secara cermat oleh petugas imigrasi bandara. Petugas dari Kanim Melabuh dilakukan pendampingan melekat hingga bak pintu Yakwo boarding gate guna kepastikan putra warga negara asingan betul-betul Iwo negara asing China. Namun warga negara asing inisial WP 52 tahun, LS 53, LD 62 dan LS 55 dari Pulau Negara asal setelah terbukti dilakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Akibat perbuatannya yang bersangkutan dikenang tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan pasal 75 ayat 2 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang keimigrasian. Disikapi pendeportasiannya, Kepala Kantor Imigrasi Melabuh Nikim Afri Musseli kepegah bahawa keberhasilan penindakannya hanya lepas dari kuat di koordinasi antarlintas sektor jajaran keimigrasian Aceh. Tindakan administratif keimigrasian yang kamu berkenang mencerminkan sinergi solid antara Kantor Imigrasi Melabuh, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh dalam menjaga keamanan wilayah pengawasan urung asing. Nakuh instrumen vital sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional dan bukti ketegasan kamu dalam melindungi kedaulatan negara. Sidara mentuah ono dile haba uronyo kamu putro ulun jone rusatria insyaallah menyenda mentang geju umu dak Tuhan dah merempak lom sidara dalam berita bahasa Aceh bila inwate akikalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau nggak?
2: Bisa sopan dikit nggak sih? Jangan sentuh saya. Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.
3: Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang sembarangan? Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, dan menimbulkan berbagai penyakit. Lingkungan kotor berdampak pada kesehatan kita, keluarga kita, dan masa depan anak-anak kita. Padahal, solusi ada di tangan kita. Cukup dengan satu langkah sederhana. Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dan biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Ingat, lingkungan bersih, hidup pun sehat. Bersama kita bisa menciptakan perubahan. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar masih bersama Meza dan kita juga masih akan terus melanjutkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Karena tadi kita juga sudah menemani Anda dan mendengarkan bersama-sama Haba Aceh untuk kesempatan siang hari ini. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita hadir kembali di Warta Melabu Siang. Dan sebelumnya pendengar dapat Meza informasikan kumandang azan zuhur kita untuk kesempatan siang hari ini sekitar pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita beralih ke lagu-lagu pop Aceh lainnya, Meza juga akan hadir menemani Anda dengan satu informasi yang kita coba hadirkan kembali ya, Meza kutip dari rri.co.id. Bupati Nagan Raya apresiasi kinerja Polres Nagan Raya. Diinformasikan pendengar, Bupati Nagan Raya Dr. Teuku Raja Kemangan SHMH yang akrab disapa TRK menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, khususnya Kepolisian Resort Polres Nagan Raya pada puncak peringatan Hari Bayangkari ke-80 yang diperingati pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Bahkan menurutnya apresiasi tersebut juga disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, pengabdian dan kerja keras telah tanpa lelah ya jajaran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga di situasi di Kabupaten Nagan Raya tetap aman, tertib dan kondusif tentunya. Menurutnya keamanan yang terjaga dengan baik merupakan modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Bahkan Bupati TRK sendiri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung tugas-tugas Polri dengan menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, serta bersama-sama menciptakan situasi yang aman, damai, dan harmonis. Nah, itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: pastikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
2: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
1: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
2: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
1: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: Baiklah pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini kumandang azan zuhur untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat zuhur. Tetap terus bersama Pro 1, selamat siang dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru Barat Selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Kakan Kemenak Aceh Barat ajak kepala madrasah perkuat sinergi tingkatkan mutu pendidikan. Cegah peningkatan kasus perceraian, Kemenak Aceh Barat harapkan adanya program kolaboratif dengan pemerintah daerah.
1: Kepada seluruh kepala madrasah bahwa sesungguhnya di samping ada proses belajar mengajar di madrasah, juga ada penerapan sistem manajemen kepemimpinan, sehingga depan kita berharap seluruh kepala madrasah, guru itu akan,
2: kita berharap untuk mencegah perceraian atau gugat cerai di Aceh Barat ini, kita berharap ada semacam program kolaboratif antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Mailiza. Kita awali berita pertama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat kerja Kepala Madrasah se-Kabupaten Aceh Barat sebagai forum menyusun langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah sekaligus memperkuat sinergi menjelang tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya.
3: Menjelang dimulainya tahun ajaran 2026-2027, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat kerja Kepala Madrasah se-Kabupaten Aceh Barat di Aula Serbaguna Kankemenag setempat Rabu pagi. Rapat kerja yang dibuka Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar diikuti seluruh Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sarawiyah, dan Madrasah Aliyah. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Aceh Barat. Kepala Panitia Pelaksana Suhadi mengatakan rapat kerja tersebut merupakan yang pertama sejak Khairul Azhar menjabat sebagai Kepala Kankemenag Aceh Barat. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terhadap visi dan misi kepemimpinan baru, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh kepala madrasah.
1: Tujuan kita melaksanakan rapat koordinasi hari ini dalam rangka membangun sinergisitas di elemen leader semua. Jadi kita akan menyampaikan kepada seluruh kepala madrasah bahwa sesungguhnya di samping ada proses belajar mengajar di madrasah, juga ada penerapan sistem manajemen kepemimpinan. Sehingga ke depan kita berharap seluruh kepala madrasah, guru itu akan melaksanakan kedisiplinan, kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab bahwa sesungguhnya madrasah itu adalah sebuah tempat membangun karakter anak-anak bangsa. Itu.
3: Selain itu, ia meminta seluruh kepala madrasah meningkatkan capaian akreditasi, memperkuat implementasi program One Data, meningkatkan disiplin kerja, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga. Ia berharap kepala madrasah mampu menjadi pionir di tengah masyarakat dalam mendukung berbagai program Kementerian Agama demi meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
0: Untuk mencegah peningkatan kasus perceraian, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mendorong adanya program kolaboratif bersama pemerintah daerah. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat edukasi dan penyuluhan keagamaan bagi masyarakat sehingga angka perceraian dapat ditekan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Untuk mencegah peningkatan kasus perceraian, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mendorong adanya program kolaboratif bersama pemerintah daerah. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat edukasi dan penyuluhan keagamaan bagi masyarakat, hingga angka perceraian dapat ditekan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Khairul Azhar saat diwawancarai RRI mengatakan pencegahan perceraian tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan sinergi antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah melalui berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat.
2: Kita berharap untuk mencegah perceraian atau gugat cerai di Aceh Barat ini, kita berharap ada semacam program kolaboratif antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah. Jadi dengan cara kita coba duduk semeja, kita diskusikan, kemudian kita tebarkan program-program yang terkait dengan penyuluhan-penyuluhan keagamaan.
4: Khairul menjelaskan, Kementerian Agama memiliki penyuluh agama yang siap dilibatkan dalam program kolaboratif tersebut. Selain itu, pihaknya juga berharap adanya kerjasama dengan kalangan ulama daya yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga penyuluhan mengenai dampak negatif perceraian maupun gugat cerai dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Khairul menambahkan, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama atau KUA selama ini terus melaksanakan sosialisasi pendidikan pranikah dan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program tersebut diharapkan mampu membekali pasangan dengan pemahaman yang baik mengenai kehidupan berumah tangga, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya perceraian di kemudian hari. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Badan Pusat Statistik BPS Aceh Barat mencatat inflasi di Melabuh pada Juni 2026 mencapai 3,89%. Meski mengalami kenaikan harga, kondisi inflasi dinilai masih terkendali dibandingkan sejumlah daerah kabupaten pokok, daerah lainnya maksudnya yang ada di Aceh, dengan fluktuasi harga pangan, energi, dan kebutuhan pokok menjadi penyumbang utama. Berikut laporan selengkapnya.
6: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mencatat Kota Melabuh mengalami inflasi year on year sebesar 3,89% pada bulan Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indrastuti mengatakan, inflasi tahunan di Melabuh dipengaruhi oleh berbagai kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan 3,84%, pakaian dan alas kaki 4,57%, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,64%. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,78%. Kesehatan 1,75%. Transportasi 2,36%. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 2,87%. Pendidikan 3,45%. Penyediaan makanan dan minuman atau restoran 8,07%. Serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 6,69%. Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat Melabuh mengalami deflasi month-to-month sebesar 0,03% pada Juni 2026. Kondisi ini berbeda dengan Provinsi Aceh yang justru mengalami inflasi bulanan sebesar 0,56%. Ia juga menambahkan, untuk Kota Melabuh masih mengalami inflasi secara tahunan, tekanan harga relatif lebih terkendali dibandingkan daerah lain di Aceh. Namun demikian, fluktuasi harga pangan, energi, dan berbagai komoditas konsumsi masyarakat tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemangan inflasi di wilayah Melabuh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Bupati TRK menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 sekaligus memberikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dedikasi dan kinerjanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Berikut laporan selengkapnya.
7: Bupati TRK sampaikan selamat Hari Bayangkara ke-80 apresiasi dedikasi Polri menjaga Kamtibmas. Sisi tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi pengabdian dan kerja keras tanpa lelah jajaran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di Nagan Raya sehingga situasi Nagan Raya tetap aman, tertib, dan kondusif. Atas nama pribadi jajaran pemerintah Nagan Raya dan seluruh lapisan masyarakat memberikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polres Nagan Raya, jelas Bupati TRK. Menurutnya keamanan yang terjaga dengan baik merupakan modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Bersama masyarakat, Polri tepat dapat terus bersinergi, menguatkan pengabdian kepada masyarakat, menjaga persatuan, menciptakan keamanan yang kondusif, serta menjaga mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah menuju Indonesia yang lebih maju. Dirga juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung tugas Polri dengan menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, serta bersama menciptakan situasi yang aman, damai, dan harmonis. Kolaborasi dapat terus terjalin demi terwujudnya dengan raya yang mandiri dan madani. Tutup Bupati DRK. Dan Nehru Satria melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini, Kamis 2 Juni 2026, bersama saya Meiliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran program Masa 1 untuk kesempatan siang hari ini. Dan lagu-lagu dangdut pun juga masih akan menemani indera dengar Anda yang sedang menikmati waktu istirahat siang bersama keluarga, atau juga untuk Anda yang baru menikmati makan siang ya, makan yang banyak, makan yang lahap, yang dan tentu saja makanlah yang bergizi gitu ya, agar kita sehat dan aktivitas kita juga nanti akan berjalan lancar kembali, karena stamina kita tuh kembali full ya, dengan mengisi energi kita itu dengan makan makanan yang bergizi gitu ya. Untuk kita pendengar dimanapun berada, seperti biasa lagu-lagu pop dangdut juga masih akan terus Meisa hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi kebersamaan Meisa juga hanya tinggal beberapa menitan lagi, karena nanti akan ada Bang Karno ya, yang akan menemani Anda di pukul 14 hingga selesai. Untuk kita pendengar dimanapun berada, tentunya lagu-lagu pop dangdut juga masih akan terus menemani indera dengar Anda yang lagi menikmati waktu bersama keluarga, atau yang sudah siap-siap ya untuk beraktivitas kembali di siang hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan lancar. Dan untuk Anda juga yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas, semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan dapat menghibur perjalanan Anda. Dan semoga untuk Anda juga yang lagi mendengarkan RRI Program Masa 1 dimanapun berada, selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop dangdut di kesempatan siang hari ini.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Gam, kuliah C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Kibayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

dan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: Hai cewek, cantik banget sih. Abang temenin, mau nggak?
1: Bisa sopan dikit nggak sih? Jangan sentuh saya. Dicolek, dipegang, atau disentuh tanpa persetujuanmu, itu bukan candaan. Pelecehan seksual adalah kejahatan. Stop pelecehan seksual, verbal maupun fisik adalah kejahatan. Jangan diam, berani bersuara, berani menegur, jangan diam, berani bersikap, berani bersuara, dan laporkan. Hentikan pelecehan seksual sekarang juga.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program A1 dan tidak terasa pastinya sudah menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Meza juga harus pamit undur diri dari indra dengar pendengar semuanya yang lagi mendengarkan program A1. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Akhir kata, Meza bertugas pamit undur diri dari indra dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baik, untuk di hari ini pendengar, tepatnya di hari Kamis, edisi siar 2 Juli 2026, dan saya di sini Emma Karisma insyaallah hadir kembali menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan apa kabar buat pendengar kita yang ada dalam Kota Melabuh dan juga pendengar yang berada di luar Kota Melabuh, kita sapa dulu ya. Pendengar kita berada di Semelu, Aceh Jaya Abdia, dan juga Nagan Raya, Tapak Tuan, Singkil, Birun, dan pendengar kita yang berada di Betung, Oleh Jalan, dan juga Gempang, Tutur, Sungai Mas, Luguci, dan pendengar kita di Panga, juga Tenom, Calang, apa kabarnya? Semoga sehat semuanya. Baik pendengar, untuk hari ini semoga kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan bisa terselesaikan dengan baik, bisa membuahkan hasil yang lebih baik, lebih bagus daripada hari-hari kemarin. Oke. Okay. Kita di program Pro Dandut, langsung saja yang mau gabung ayo ya. Langsung di 0811-688-9697. Oke, tanpa panjang basa-basi lagi, ada penelpon yang baru masuk nih. Assalamualaikum Pro Dandut, selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Ina, Kak.
3: Ina di mana, Ina?
4: Di Matang.
3: Di mana tuh?
4: Di Matang.
3: Matang tuh di mana?
4: Birun-birun.
3: Oh, Birun gitu ya. Oke, enak dengarnya di Birun aja gitu, desa Matang gitu ya. Oke, ya. Bagaimana siaran Pro 1 di Birun sana, Ina?
4: Baik, Kak.
3: Oh, maksudnya jelas gitu?
4: Jelas.
3: Oke deh, lanjut pantunnya dulu, Ina.
4: Buah jambu, buah kedong-dong. Jangan cemburu dong.
3: Ingat sendiri dong. Oke deh, terus lagunya apa dong?
4: Lagunya. Pilihan kakak aja ya, Kak. Tapi Ina nggak tahu, kalau dangdut kurang tahu.
3: Oh, kakak pilihin aja.
4: Iya.
3: Oke, boleh sayang. Itu saja.
4: Iya, Kak.
3: Oke, terima kasih Ina.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Abang, jalan yuk.
3: Oke, di belakang Ina di Birun ada siapa lagi?
5: Jangan umpelap di rumah. Ya Allah.
3: Lanjut, assalamualaikum Pro Dandut.
6: Waalaikumsalam Pro Dandut, adalah kita cantik.
3: Benar sekali. Kok bisa tahu ya?
6: Tahu nggak sih?
3: Oke, Mami, gimana kabarnya Mami?
6: Iya, sehat-sehat walafiat ya. Lagi rame juga orang di salon.
3: Alhamdulillah. Semoga rezekinya ya, tambah lancar ya.
6: Alamin itu yang kita cari siang malam ya.
3: Betul, betul, betul. Mami, ini lagu pantunnya dong.
6: Oh iya, lupa ya. Asik bercanda aja deh.
3: Enggak, pantunnya apa nih?
6: Iya, sebentar.
3: Oke, sebentar lihat buku dulu.
6: Putri Raja, Putri Kayangan. Pakai mahkota di atas kepala, rindu suara bisa telepon, rindu raga harus berjumpa.
3: Cakep. Oke, lagunya bercanda nanti?
6: Bercanda boleh. Ini satu lagi, apa? Bibir yang basah dari Elvis Presley.
3: Oke, ya. Pokoknya antara dua ya, Emma ya.
6: Iya, oke. Bukan Emma, Mami deh.
3: Enggak, istilahnya kan seperti itu.
6: Iya, oke. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita wakili hati Mami tadi ya. Oke, untuk Ina dibirin lagunya kayak Emma yang pilihin aja boleh.

0: Oke, pendengar, kita lanjut kembali. Yang mau bergabung silakan, masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Oke. Selamat siang Pro Dandut. Halo.
1: Halo juga Kak Emma.
0: Dengan siapa nih?
1: Ya Mahin Allah. Masa kenal lagi. Oke. Okay.
0: Ina, apa kabarnya Ina?
1: Kabarnya kurang sehat.
0: Kurang sehat, lagi musim kali ya.
1: Ayo.
0: Oke okay, deh, lapantunnya sekarang silakan.
1: Masalah buat pikiran, kepala botak banyak pikiran.
0: Oke.
1: Okay. Iya, lagunya nyut-nyut ada.
0: Nyut-nyut, nanti kami cariin ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Emma, kulamat, petugas, terlalu berpulang dia sih ya.
0: Oke, okay, sayang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Silakan yang mau bergabung masih di nomor yang sama. Di siang hari ini, baik yang berada di rumah ataupun di mana saja tanpa terkecuali. Oke. Okay. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam. Pro Dandut adalah kita.
0: Oke, okay. Siang ini kita jumpa lagi.
2: Iya, kayak Bu Emma.
0: Gimana ibunya nih, Bobo?
2: Ibunya lagi nyuci baju.
0: Oh gitu ya, mudah-mudahan nggak lupa taruh sabun gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Mas Odo silakan pantunnya.
2: Apa guna lemari? Ulangi lagi ya, Mas.
0: Oke, okay, boleh.
2: Apa guna lemari? Lemari kayu. Kalau nggak diisi celana dan baju.
0: Gitu.
2: Ya. Apa guna kurayu-rayu? Kalau si dia sudah ada yang punya.
0: Betul. Ngapain dirayu lagi udah ada yang punya gitu ya? Buang-buang waktu aja. Bilang sama ibu, jangan rayu-rayu ibu lagi, udah ada Mas Odon yang punya. Oke, okay, lagunya apa Mas Odon?
2: Tak berdaya aja lah.
0: Oke, okay, Maggie Z ya?
2: Yang dibawa, pokoknya jangan sama Irama, yang lain-lain aja lah.
0: Oke, okay, pokoknya tidak berdaya gitu ya.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih.
2: Sama-sama Bu Emma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kita menikmati beberapa lagu permintaan yang sudah dinantikan, kita coba dengarkan dulu ya yang berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, demikian untuk Mas Odon tadi, tiada berdaya. Oke, perasaan kayak mau karaoke aja gitu ya. Oke, kita lanjut kembali. Kita langsung saja terima penelpon yang terakhir ya. Ini kita menanti dua penelpon yang terakhir karena tepat pukul 15 yang nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Oke, yang mau bergabung silakan masih di 0811 688 9697. Silakan pendengar ya, baik yang ada dalam kota Melaboh maupun di luar kota Melaboh, kami persilahkan. Masih di 0811 688 9697.
1: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melaboh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

Baik pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Kau Anak Haji, Aku Anak Penyudi dari Hamdan ATT. Maka dengan berakhirnya lagu ini nanti kita cukupkan sampai di sini program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan pendengar, nanti tepat pukul 15 siang kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita yang seperti telah kami sampaikan tadi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi.
3: Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
5: 1, 2, 2.
6: Gak pernah ke juara, ikut lomba 17.
7: Mami, juara kalau mbak makan kerupuk, Mami.
8: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.
9: Indonesia, negara yang kaya adalah Indonesia. Budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilaporkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
5: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
4: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi Kati, kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh, yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Katie Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Katie.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Keti, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Keti ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat. Bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana. Dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya, sawo kecik ya.
5: Sawo kecik bisa. Oh, sawo kecik ya, iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, meskipun agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat.
5: Iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian iya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih, Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya apa? Kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih sering ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin, bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya, benar. Terlalu jauh ya, jadi memang harus. Lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak ternganga, karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis.
5: Duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya. Dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Musik. Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu, bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: UFM Jakarta.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan bersama yaitu Beranda Stacita bersama Pro 1 Jakarta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Baik pendengar, seperti biasa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 di Melabuh segera bergabung dengan Pro 1 di Banda Aceh untuk mengikuti Warta Sore dalam Lintas 17.
1: Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Skorin Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Aceh siapkan program bantuan biaya pendidikan yatim piatu. Berikutnya tokoh agama dorong Polri utamakan pelayanan humanis berkeadilan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Sumawe, Radio Asalam Uin Arendiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Silo Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah Aceh siapkan program bantuan biaya pendidikan bagi anak yatim dan piatu mulai jenjang SD hingga SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Pemerintah Aceh menghadirkan program bantuan biaya pendidikan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak di Aceh. Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas SMA Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK Dinas Pendidikan Aceh Lukmanul Hakim menjelaskan bantuan biaya pendidikan ini diperuntukkan bagi anak yatim dan atau piatu yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, daya atau pesantren sederajat di seluruh wilayah Aceh. Pihaknya berharap bantuan ini dapat menjadi penguat langkah, penyemangat belajar, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi Aceh untuk terus menuntut ilmu dan meraih cita-cita.
2: Tahun ini insya Allah akan diberikan dalam dua tahap, yang mana per satu tahap bantuan akan diberikan pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 untuk jenjang SD sederajat sebesar Rp600.000, jenjang SMP sederajat sebesar Rp900.000, dan jenjang SMA sederajat dan dayah sebesar Rp1.200.000.
1: Peran aktif semua pihak dapat mendukung pemenuhan hak atas pendidikan dan mampu mewujudkan pendidikan Aceh yang inklusif, berkualitas, serta berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Tokoh agama dorong Polri utamakan pelayanan humanis berkeadilan. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Sekretaris Umum HUDA Tengku Haji Insinyur Mirja Gunawan mengajak Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri untuk terus memperkuat pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, Polri dituntut tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga bijaksana, berempati, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Mirja menilai kehadiran Polri yang dekat dengan masyarakat akan mampu menghadirkan rasa aman, menumbuhkan kepercayaan, serta mempererat persaudaraan. Baginya, mengayomi masyarakat bukan sekedar menjalankan kewenangan negara, melainkan menghadirkan keadilan, kasih, dan keteladanan dalam setiap pengabdian. Ia berharap jajaran Polri khususnya di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara terus menjaga integritas, profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan bermartabat tanpa membeda-bedakan masyarakat.
4: Ya, Ustadz Gunawan mengharapkan kepada Polri ke depan agar senantiasa menjadi institusi yang semakin dicintai masyarakat, karena ketulusan dalam mengabdi, keadilan dalam bertugas, serta kebijaksanaan dalam berkarya itu sangat perlu sekali, terutama untuk kita di Lhokseumawe, kota kita tercinta. Semoga Polri, ada Polres Lhokseumawe di sini juga, dan juga mungkin Polres Aceh Utara yang dekat dengan kita, terus mengedepankan pendekatan yang humanis, menguatkan integritas, menjaga profesionalitas, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, ramah, dan bermartabat bagi seluruh warga bangsa, terutama Kota Lhokseumawe kita tercinta, tanpa membeda-bedakan sesama. Di tengah tantangan zaman yang semakin beragam, sekali lagi kami berharap Polri tetap menjadi pelindung yang menentamkan, pengayom yang menyejukkan, penegak hukum yang berkeadilan, serta perekat persatuan yang menjaga Indonesia tetap damai dan berjaya. Sebagai tokoh agama, kami juga berdoa semoga setiap langkah pengabdian Polri senantiasa berada dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan dalam bekerja, keikhlasan dalam melayani, keberanian dalam menegakkan kebenaran, serta keberkahan dalam setiap karya. Dirgahayu Bhayangkara, teruslah mengabdi dengan hati. Karena pastinya kami berharap institusi Polri selalu ada dalam hati kita semua, para pendengar RRI dimanapun berada.
3: Sebagai tokoh agama, Mirja juga mendoakan agar seluruh insan Bhayangkara senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, keikhlasan, keberanian, serta keberkahan dalam setiap langkah. Dirgahayu Bhayangkara ke-80, teruslah mengabdi dengan hati, melayani dengan empati, dan menegakkan hukum dengan nurani, demi Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera, pungkasnya. Dari Lhokseumawe, Andita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPR RI asal Aceh, Haji Sudirman, memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah atas aksi nekat dan gotong royong memperbaiki akses jembatan vital Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo yang rusak diterjang banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma meninjau langsung kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan tersebut sempat rusak parah akibat diterjang banjir akhir November 2025 yang lalu. Dalam kunjungannya, Haji Uma juga memuji aksi kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi karena berhasil membuka kembali akses ekonomi sempat terputus lama. Sebagai bentuk dukungan nyata, Haji Uma turut menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk operasional para relawan di lokasi. Kepada RRI, Haji Umar mengatakan meskipun kondisi jembatan masih sederhana, namun selesainya kesalahpahaman antara warga dengan pihak balai jalan beberapa waktu lalu terkait status jembatan darurat ini akhirnya berhasil diselesaikan lewat komunikasi yang baik. Haji Umar juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi yang bergerak cepat perbaikan secara swadaya melalui patungan biaya. Meskipun kondisinya masih sederhana namun sudah bisa dipergunakan oleh warga. Haji Umar juga mendesak Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN agar segera membangun jembatan permanen dan tidak membiarkan warga terus bergantung pada jembatan darurat.
6: Pada beberapa hari yang lalu ada terjadi sedikit problem yang sampai ke TV kita, sampai ke telinga kita antara balai jalan dengan masyarakat. Alhamdulillah hari ini sudah clear dan sudah selesai. Bahwa jalan atau jembatan Enang-Enang ini sudah roboh diterjang banjir beberapa waktu yang lalu. Dan Pak Safrijal bersama teman-teman dan masyarakat lainnya menginisiasi jalan ini untuk diperbaiki atau jembatan ini untuk diperbaiki patungan, kurunan bersama masyarakat. Sehingga jembatan ini bisa dipergunakan.
5: Inisiator pembangunan Syahrial Abadi membeberkan warga sudah lelah menunggu tindakan dari pemerintah setelah jembatan utama tersebut putus total selama hampir 7 bulan. Jalur alternatif yang ada selain membuat ongkos transportasi membengkak juga sering membuat warga terjebak kemacetan parah hingga 3 jam. Hal inilah yang memicu warga untuk patungan biaya perbaikan jembatan darurat. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lhokseumawe kita menuju Melabuh.

0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat kerja Kepala Madrasah se-Kabupaten Aceh Barat sebagai forum menyusun langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah sekaligus memperkuat sinergi menjelang tahun ajaran 2026-2027. Kita ikuti laporan Irham Syah.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran 2026-2027, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat kerja Kepala Madrasah se-Kabupaten Aceh Barat di Aula Serbaguna Kankemenag setempat Rabu pagi. Rapat kerja yang dibuka Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar diikuti seluruh Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Aceh Barat. Kepala Panitia Pelaksana Suhadi mengatakan rapat kerja tersebut merupakan yang pertama sejak Khairul Azhar menjabat sebagai Kepala Kankemenag Aceh Barat. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terhadap visi dan misi kepemimpinan baru serta memperkuat koordinasi dengan seluruh kepala madrasah.
2: Tujuan kita melaksanakan rapat koordinasi hari ini dalam rangka membangun sinergisitas. Sinergitas di elemen leader semua. Jadi kita akan menyampaikan kepada seluruh kepala madrasah bahwa sesungguhnya di samping ada proses belajar mengajar di madrasah juga ada penerapan sistem manajemen kepemimpinan. Sehingga ke depan kita berharap seluruh kepala madrasah guru itu akan melaksanakan kedisiplinan, kejujuran, keadilan dan rasa tanggung jawab bahwa sesungguhnya madrasah itu adalah sebuah tempat membangun karakter anak-anak bangsa itu.
1: Selain itu ia meminta seluruh kepala madrasah meningkatkan capaian akreditasi, memperkuat implementasi program One Data, meningkatkan disiplin kerja serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga. Ia berharap kepala madrasah mampu menjadi pionir di tengah masyarakat dalam mendukung berbagai program Kementerian Agama demi meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju ke dataran tinggi Tanah Kayo.

0: DP3AKB Bener Meriah gelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan Hari Keluarga Nasional ke-33. BKKBN Aceh apresiasi Pemda setempat dalam menjalankan program Bangga Kencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Bener Meriah gelar beragam kegiatan untuk memeriahkan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim menyebut, Kemenduk Bangga kini tidak hanya mengurusi penduduk tumbuh seimbang, melainkan siklus kehidupan untuk menuju keluarga berkualitas dan Indonesia Sehat 2045 demi mempertahankan bonus demografi. Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah Bener Meriah karena meraih predikat terbaik dalam menjalankan program Bangga Kencana di Provinsi Aceh, khususnya stunting.
2: Saya terus bersama pemerintah daerah mendukung program Kemenduk Bangga yang pastinya melihat kondisi Indonesia, terutama Aceh, masih tingginya angka stunting. Dan tim pendamping keluarga kita yang ada di setiap desa itu menjadi garda terdepan untuk mendampingi keluarga-keluarga risiko yang ada di tingkat desa.
1: Aneka kegiatan yang digelar diantaranya senam sehat, beragam kegiatan lomba seperti bola daster bagi kaum bapak, pancing botol, sarung berantai, makan kerupuk, dan lainnya. Selain itu, DP3AKB juga membuka bazar UMKM serta melakukan kegiatan donor darah bagi peserta yang hadir maupun masyarakat umum. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah mulai dibangun. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah segera memiliki hunian tetap huntap setelah pembangunan rumah bagi para penyintas resmi dimulai di Kampung Pantiraya, Kecamatan Wipesam. Pembangunan hunian tetap tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Program ini diharapkan dapat mengakhiri masa tinggal sementara warga terdampak dengan menyediakan rumah yang aman, layak, dan nyaman. Selain dimulainya pembangunan huntap, pada kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan satu unit kendaraan dapur umum lapangan untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menghadapi bencana dan kondisi darurat. Perwakilan BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan, pembangunan hunian tetap dan penyerahan kendaraan dapur umum merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat pasca bencana. Menurutnya, hunian tetap bukan sekedar tempat tinggal tetapi menjadi simbol dimulainya kembali kehidupan masyarakat secara aman, nyaman, dan produktif.
4: Hadir bersama dalam acara peresmian fase pertama pembangunan hunian di Kabupaten Bener Meriah.
3: Sementara itu, Bupati Bener Meriah Takur Abu Bakar mengatakan pembangunan hunian tetap merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Menurut Takur, pembangunan huntap merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, kendaraan dapur umum lapangan yang diterima pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan memperkuat kapasitas penanganan darurat, khususnya dalam penyediaan makanan bagi masyarakat terdampak bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dinas Pariwisata Kota Sabang menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait dugaan pungutan liar di kawasan wisata Tepin Layu Gampong Iboy yang sempat viral di media sosial. Pemerintah menegaskan akan melakukan penertiban bersama pihak terkait untuk menjaga citra pariwisata Kota Sabang. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
6: Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pariwisata menegaskan tidak akan membiarkan adanya praktik pungutan di luar ketentuan di kawasan wisata, terutama di Tepin Laye Gampong Ibo yang menjadi salah satu destinasi unggulan. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Sabang Zulfikar menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Gampong dan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait adanya dugaan pungutan liar di lokasi tersebut. Pemerintah menilai praktik yang mengatasnamakan aktivitas wisata namun tidak sesuai mekanisme resmi dapat merusak citra pariwisata Sabang dan menurunkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi di Pulau Weh.
7: Kita langsung berkoordinasi dengan pihak Geci Gempung untuk melakukan tindakan atas perbuatan mereka. Ya, karena kan memang SK petugas di lapangan itu diterbitkan oleh Geci Gempung. Jadi dalam hal ini tentunya pihak Geci lah yang bisa melakukan tindakan. Jadi kita hanya sebatas koordinasi atas kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan di lapangan.
6: Dinas Pariwisata menegaskan bahwa seluruh pungutan di kawasan wisata wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan disertai karcis resmi yang diterbitkan pemerintah daerah, serta tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan. Dana yang terkumpul tersebut menjadi bagian pendapatan asli daerah atau PAD Kota Sabang. Penerapan retribusi resmi saat ini hanya diterapkan di objek wisata Tepin Laye dan Benteng Ano Hitam, sesuai Kanun Pemerintah Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2024. Selain dua objek wisata tersebut, terdapat sejumlah destinasi yang sedang populer di Sabang masih dikelola secara pribadi. Pemerintah Kota Sabang menghimbau wisatawan untuk tidak memberikan pembayaran tanpa karcis resmi dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan di lapangan, serta mengajak seluruh pelaku wisata menjaga ketertiban demi mewujudkan pariwisata Sabang yang aman dan berkualitas. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mediasi sengketa menara BTS PT Protelindo di Subul Salam tuntas. Perusahaan sepakat bayar CSR, ganti rugi, dan tangani longsor Dusun Sila. Kita ikuti laporan Juprianto.
8: Ruang mediasi di Aula Wali Kota Subul Salam menjadi saksi penuntasan sengketa berkepanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Subul Salam bersama legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara BTS milik PT Protelindo. Mediasi itu berfokus pada keluhan warga Kampung Subul Salam Utara dan Penanggalan Barat. Keberadaan menara di wilayah itu sebelumnya memicu persoalan di masyarakat. Rapat itu dipimpin langsung oleh asisten 2 Setdako Joni Arijal, didampingi Ketua Komisi CDPRK Antoni Angkat, Kepala Dinas Perizinan dan Camat Penanggalan. Dalam mediasi itu, PT Protelindo wajib membayar dana CSR tertunda sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1 juta per tahun per menara untuk Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Selain itu, perusahaan juga wajib mengganti rugi kerusakan elektronik warga akibat operasional atau petir. Pendataan kerusakan 7 hari kerja diawasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun, klaim hanya bisa diproses jika rumah warga sudah dipasangi penangkal petir.
9: Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya ini perlu yang kita dudukkan supaya ini tuntas. Kalau apa yang disampaikan Bu Kultom tadi itu sepertinya menurut kami sepihak, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu warga kami ini ya, itu juga tidak menjadi ukuran patokan semata.
8: Pemerintah juga diminta segera untuk membahas teknis penanganan tanah longsor di area Menara Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat.
9: Telah menelusuri terlebih dahulu kepada pihak perizinan. Namun kami mendapat jawaban pihak tower tersebut mengantongi izin IMB pada tahun 2006.
8: Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: baru saja tadi kita mendengarkan, yaitu Warta Sore dalam Lintas 17.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 di Melaboh dan masih kami ucapkan selamat sore, salam paling manis dari kami yang bertugas ya. Kalau kita melihat cuaca di sore hari ini, alhamdulillah cukup cerah sekali pendengar. Nah, dapat kami informasikan bahwa sesaat lagi nanti tepat pukul 18 sore waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan serangkaian lagu-lagu pop religi yang sudah dipersiapkan oleh Pro 1 RRI Melaboh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Baik, mendengar di sore hari ini dapat kami informasikan terkait dengan waktunya azan maghrib bagi Anda yang ingin mengetahui, yaitu untuk Kota Melabuh tepat pukul 18 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan kemudian untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, dan juga untuk Aceh Jaya tepat pukul 18 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan juga Nagan Raya tepat pukul 18 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Simelu tepat pukul 18 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, itulah tadi informasi atau juga terkait bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib telah kami sampaikan, dan kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar lagu-lagu religi, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.
1: Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran radio.

Baik pendengar di manapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan, tepat pukul 18 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fajar maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Berkah di mana pun Anda berada, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RM Labuh segera bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Pendengar usai sudah tugas, saya mau menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
3: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
1: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Hormat senjata.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin

0: dalam menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukas Hengko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukas Hengko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
0: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung.
0: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
6: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
6: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
7: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
6: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
5: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
6: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
9: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
11: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
9: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
11: Jadi hal demikian menurut saya saksi ada tekanan?
9: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
10: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
12: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
9: Tidak ada.
10: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
16: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekraf Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
21: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
22: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
23: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
22: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
21: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
22: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
0: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Channel persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisian grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
0: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
2: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
0: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koi 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini di edisi Kamis di 2 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas dan juga rutinitas dengan baik untuk hari ini. Dan pendengar, baru saja tadi Anda ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami lanjutkan di program Lintas Melabuh Malam, diantaranya kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 20 lewat 8 menit, wilayah Aceh Barat Daya pukul 20 lewat 5 menit, wilayah Aceh Jaya pukul 20 lewat 8 menit, wilayah Nagan Raya pukul 28 menit, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 20 lewat 4 menit. Kemudian nanti pendengar, kami lanjutkan drama radio menuju musik dan informasi untuk Anda hingga nanti menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa pendengar, di penghujung acara kami hadirkan jazz musik listening atau lagu-lagu pengantar istirahat hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Saya Reno bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: dulu yuk.
1: Ayo. Oke.
2: Dalam Sahih Muslim diceritakan bahwa diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala bagian bumi di sebelah timur dan barat. Umat Nabi kekuasaannya akan sampai di belahan bumi yang beliau lihat. Beliau juga diberi buah perbendaharaan merah dan putih atau emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam tidak akan menderita kelaparan berkepanjangan dan kekuatan di luar Islam juga tidak akan mampu menghancurkannya walaupun mereka berhimpun seluruh dunia untuk menghadapinya. Tetapi di antara umat Islam akan terjadi pertentangan sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai antar mereka. Memang benar bahwa umat Islam pasca wafatnya Nabi, kekuasaannya meluas sampai Spanyol di barat dan Filipina di timur. Tidak ada kekuatan pada masa itu yang berani mengalahkannya. Umat Islam juga telah mencapai kemajuan dan kemakmuran. Tetapi kemudian di kalangan umat Islam sendiri terjadi pertentangan dan peperangan sehingga mereka saling menghancurkan dan saling menguasai. Akibatnya, umat Islam lemah dan dikuasai oleh musuh. Jika sekarang ada kekuatan di luar Islam berani secara zalim menggempur kaum muslimin, hal itu bukan karena mereka hebat, tetapi karena umat Islam tidak mau bersatu. Allah akan membela para hambanya jika mereka bersatu padu.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang.

maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

0: Pernah terdengar orang yang bersumpah bukan dengan nama Allah, melainkan demi langit dan bumi, ada lagi yang demi bulan dan bintang. Dalam tuntunan Islam, seorang Muslim tidak boleh bersumpah selain dengan Allah. Sebab yang demikian itu termasuk syirik atau menyekutukan Allah. Sesuatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah. Dalam riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kemusyrikan."
1: Pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Malabo dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia." "Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong?
3: Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
4: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.
2: Rule 1. Kanal informasi dan inspirasi. Rule 1.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Perusatu RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perusatu RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Sentral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ririn Novianti, kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja, pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Win,
2: ya,
1: ikut yuk.
2: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk,
2: mumpung kelas kosong.
1: Ih, sorry yuk, saya gak bisa.
2: Ngajar lagi?
1: Iya.
2: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita nih masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun. Yuk.
1: Maaf yuk, gak bisa.
2: Ya udah deh, pergi dulu ya.
1: Oke, maaf ya.
2: Oke.
1: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya?
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Eh, yuk. Yuk. Ada kafe baru buka, tahu?
1: Masa?
0: Iya. Ke sana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Eh, tapi kita cari Rin juga ya.
0: Eh, jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia enggak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Eh, bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya, tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh kita pergi. Kesorean ntar.
1: Eh, bentar-bentar. Ada yang nelfon nih. Halo, Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa, Rin?
2: Sibuk gak?
1: Gak juga sih.
0: Ayo!
1: Ini kenapa?
0: Cepat! Kita mau pergi nongkrong.
1: Eh, bentar. Iya, bentar.
2: Mau keluar ya, Yu?
1: Ya nih, anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo, Ayu!
1: Bentar. Kenapa, Rin? Eh, ikut yuk. Kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia. Mana dia mau?
2: Gak usah deh, Yu. Ntar aja deh, saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh, Rin. Sorry ya. Eh, kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Eh, biarin. Orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya, biarin aja. Ayo, ke Surya nanti.
1: Iya, iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, dimana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh, mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: Tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu nggak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau nggak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh nggak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar, nggak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya tuh, lihat tuh, siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet, segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: kenapa, yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia, biar nilai saya jadi naik, malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, yuk.
1: Alasan. Nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya, yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pintar. Nyesel saya belain kamu. Nyesel.
0: Yuk, tunggu yuk. Yuk.
1: Ah,

0: Rin, Rin, bangun Rin.
1: Di mana ini?
0: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enakan rasanya?
1: Di mana?
0: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
1: Pingsan?
0: Iya. Udah enakan rasanya?
1: Aduh. Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
0: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
1: Aduh. Yuk. Maaf ya, yuk.
0: Udah, kamu jangan mikirin itu dulu.
1: Saya gak enak sama kamu, yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, yuk.
0: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
1: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
0: Iya, Pak Hendra tadi yang angkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa ke sini sama Pak Hendra.
1: Astaga.
0: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang kamu itu malnutrisi.
1: Makan kok saya, cuma gak banyak.
0: Kapan kamu terakhir makan?
1: Kemarin pagi kayaknya. Lupa saya.
0: Pantes kamu pingsan.
1: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
0: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
1: Maaf ya, yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, yuk.
0: Astaga.
1: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, yuk. Maaf ya, yuk. Maaf.
0: Udah.
1: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, yuk.
0: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
1: Malu saya, yuk. Maafin saya ya, yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, yuk.
0: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
1: Makasih ya, yuk.
0: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
1: Gak apa-apa, yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
0: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
1: Iya, yuk. Makasih ya.
0: Iya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
1: Iya, yuk.
0: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah. Memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Gak seru nih. Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan. Mau gak?
1: Traktir tapi kan.
0: Jelas dong.
1: Ayo, naik apa kita? Pakai motor kamu kan? Saya gak ada bensin nih.
0: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit, tapi gak gitu juga dong, Rin.
0: Ih, udah, jangan protes, ayo.

0: inspirasi. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru 1 RRI Melabuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Mendengar baru saja kita mendengarkan drama radio dengan judul Pilihan ya, produksi RRI Mataram. Dan seperti biasa kami lanjutkan musik dan informasi untuk Anda hingga pukul 22 nanti kita jelang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya dapat juga Anda kunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan, olahraga, dan tips lainnya. Baik pendengar, sembari itu kita dengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda malam hari ini. Kita simak kali ini persembahan ada Derby Romeo dengan Bunga Terakhir. Tetaplah bersama kami.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiri.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Namun tidak lupa juga kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang berada di luar kota Melabuh seperti Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelo atau di kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, kami awal informasi untuk Anda. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah menjamin keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional melalui dukungan anggaran. Komitmen itu pendengar bertujuan memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Mohaimin mengatakan pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran 48,6 triliun untuk membiayai penerima bantuan iuran atau PBI, JKN, ditambah sekitar 4 triliun dari pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan tambahan anggaran sebesar 20 triliun untuk memperkuat keberlanjutan program dan menjaga kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Pendengar, menurut Muhaimin, program JKN menjadi bukti kehadiran negara melindungi masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan nasional berbasis gotong royong. Ia menilai JKN mencerminkan semangat gotong royong dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Legislator menyoroti ketimpangan posisi negosiasi pelaku UMKM platform digital. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda dan kita dengarkan lagi lagu pengantar aktivitas malam hari ini dengan genre rock blues, persembahan elemen pendengar dengan Cinta Tak Bersyarat. Tetaplah bersama kami.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
5: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda malam hari ini. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 21:19 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda masih di program Lintas Melabuh Malam. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti ketimpangan posisi negosiasi pelaku UMKM terhadap platform digital besar. Persoalan pembekuan akun ratusan pelaku UMKM dinilai tidak sekedar masalah teknis antara penjual dan platform saja. Evita mengatakan pelaku UMKM tidak memiliki ruang bernegosiasi ketika platform memutuskan menutup akun mereka secara sepihak. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat menyampaikan argumentasi maupun beberapa atau keberatan atas kebijakan yang diterapkan. Menurutnya, pendengar, pemerintah selama ini terus mendorong UMKM masuk ekosistem digital dan mempelajari penjualan daring secara mandiri. Pelaku UMKM juga diminta mengikuti berbagai aturan platform agar mampu mengembangkan usaha melalui perdagangan elektronik. Namun, pendengar, Evita menilai perubahan peraturan platform diterapkan tanpa masa transisi yang memadai bagi pelaku UMKM. Akibatnya para penjual belum siap menyesuaikan diri dengan ketentuan baru yang diberlakukan secara langsung. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan informasi lain. DPR pastikan evaluasi menyeluruh sistem penyelenggaraan haji. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Dan kali ini kita dengarkan persembahan Naf, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Kenal informasi dan inspirasi,
2: RU1. Peringgar, saat ini sudah menunjukkan pukul 21.28 waktu Indonesia Barat, tentunya untuk edisi hari ini, pendengar, Kamis 2 Juli 2026. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, pendengar. Wakil Ketua Komisi 7 Republik Indonesia Singgi Junaratmoko meminta Kementerian Haji dan Umrah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah Indonesia pada musim haji mendatang. Menurut Singgi, pendengar, terdapat 3 aspek utama yang menjadi perhatian dan dalam evaluasi tersebut, yakni tata kelola layanan di Mina, penerapan persyaratan istiftah kesehatan, serta keterlambatan atau delay penerbangan jamaah. Jadi 3 hal tersebut menjadi perhatian bersama antara pemerintah Arab Saudi dan negara-negara pengirim jamaah termasuk Indonesia, pendengar. Ia mengapresiasi penyelenggaraan haji tahun 2026 yang secara umum berjalan baik, namun menurutnya berbagai tantangan yang semakin kompleks menuntut adanya penyempurnaan sistem secara kesinambungan. Terkait layanan di Mina, pendengar, Singgih menilai kawasan tersebut masih menjadi tantangan utama karena keterbatasan kapasitas yang harus menampung jutaan jamaah dalam waktu bersamaan. Menurutnya, pengaturan mobilisasi atau mobilitas, penempatan tenda, distribusi logistik, hingga manajemen arus jamaah perlu didukung sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi. Pendengar, selepas ini DPR harapkan pemerintah segera reformasi regulasi penanganan kasus narkotika. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sembari itu kita dengarkan kali ini persembahan Once Michael Diolova.

0: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu apa buruk?
1: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar informasi waktu saat ini pukul 21.36 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar yang tentunya masih kami kutip dari portal rri.co.id. Komisi, anggota Komisi DPR RI Yanuar Arief Wibowo mengharapkan pemerintah segera mereformasi regulasi penanganan kasus narkotika. Reformasi regulasi pendengar dilakukan guna mengatasi persoalan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Politikus PKS ini menegaskan langkah tersebut sangat krusial untuk Indonesia mengingat mayoritas penghuni lapas saat ini didominasi oleh warga binaan terkait kasus narkoba. Ia pun membeberkan sengkarut masalah kelebihan kapasitas di lapas sulit diurai karena memang selama ini sistem penegakan hukum belum mampu memilah secara tegas profil para pelaku tindak pidana narkotika di dalam lapas. Selain reformasi kebijakan narkoba, pendengar, ia mendorong optimalisasi implementasi KUHAP dan juga KUHAP baru begitu melalui penguatan peran balai pemasyarakatan khususnya dalam menerapkan sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial. Sebelumnya pendengar diberitakan Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan lapas dan rutan di Indonesia mengalami masalah over capacity hingga 85%. Data per tanggal 30 April tahun ini total warga binaan yaitu 271.602 orang. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi program 3 juta rumah Komisi 7 DPR, maksud kami Komisi 6 DPR meminta Perumnas jamin tata kelola legalitas tanah. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kita dengarkan kali ini ada Sela on 7 dengan Sepia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 21.45 waktu Indonesia Barat menuju Ruang Rindu pukul 22 nanti pendengar. Pendengar, Komisi 6 DPR RI terus memantau program 3 juta rumah yang digencarkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Terkait program ini, pendengar, anggota Komisi 6 DPR RI Imas Aan Ubidiah Ubudiah meminta bahwa forum Permenas untuk menjamin tata kelola legalitas pertanahan begitu. Jadi pendengar, jaminan tata kelola legalitas pertanahan tersebut disampaikan agar kasus konsumen yang ditelantarkan tanpa sertifikat rumah tidak lagi terulang begitu. Mengingat memang banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan sertifikat ketika sudah mati-matian ya mencicil rumah. Ia menegaskan kesuksesan program 3 juta rumah tidak boleh hanya diukur dari megah kuantitas bangunan fisik di lapangan, namun legalitas lahan dan kredibilitas pengembangan mitranya wajib juga disaring ketat sejak awal begitu. Selain birokrasi sertifikat, pendengar, ia juga menyinggung soal kecerobohan pemilihan lokasi proyek hunian masa lalu yang mengabaikan analisis tata ruang. Ia mencontohkan seperti jumlah perumahan di Garut yang kini menjadi langganan banjir akibat dibangun di jalur aliran air. Baik, di penghujung nanti kami akan hadirkan informasi dari luar negeri, pendengar, soal kebakaran hutan menghanguskan 700 hektar di Perancis. Ratusan warga dievakuasi. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kali ini kita simak ada Ungu untukmu selamanya.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pendengar menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di penghujung musik dan informasi untuk edisi hari ini. Kamis di 2 Juli 2026. Pendengar dari Prancis diberitakan bahwa kebakaran hutan melanda Prancis Selatan dan telah membakar lebih dari 700 hektar hutan. Kebakaran besar tersebut pendengar memicu evakuasi warga serta respons darurat besar dari otoritas tempat dilansir dari Anadolu pada hari ini. Kebakaran terbesar terjadi di Beaufort, wilayah Herau, sebelum menyebar ke departemen angin kencang dan kondisi cuaca buruk mempercepat penyebaran api ke arah timur Laut Audi. Akibatnya pendengar desa dievakuasi sebagian desa yang ada di Prancis tersebut. Sementara itu sebagian warga lainnya diminta tetap berada di rumah saat petugas pemadam berupaya mengendalikan api. Lebih dari 280 petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Mereka didukung sekitar 30 anggota dan 11 tim pemadam hutan khusus, 6 pesawat pengebom air serta 1 helikopter. Beberapa jalan di wilayah terdampak juga ditutup sebagian dan warga diminta mengikuti instruksi layanan darurat. Kebakaran terpisah juga terjadi di kota Fréjus, wilayah Var, yang membakar sekitar 30 hektar hutan. Hampir 200 petugas pemadam didukung 73 kendaraan darurat, 3 pesawat pemadam, dan 3 helikopter dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Baik pendengar, saat lagi nanti kita lanjutkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Rusatu RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh. Kanal informasi dan inspirasi baru saja kita lalui di sesi musik dan informasi untuk Anda. Informasi yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id. Kita lanjut saja mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu malam hari ini. Dan sudah tersambung di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Jelas kan?
0: Udah lumayan. Halo. Nih. Iya, sebentar ya. Ini suara dari mana ini? Oke.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Nah, ini udah lumayan, Bang.
0: Udah lumayan ya.
1: Nah, suara apa jelas ini? Suara Eka di sana jelas.
0: Suara Eka juga lumayan nih, Kak.
1: Oke.
0: Oke, Eka lagi kerja nih.
1: Lagi kerja nih, Bang.
0: Ini ada suara lagu dari mana ya?
1: Oh, dari mungkin di ini, di dapur itu.
0: Oh. Itu lagu-lagu cover ya?
1: Oh. Dari situ lagu-lagu cover. Saya dengar suara lagu.
0: Oh, ini enggak ada nih, enggak ada yang diputarin lagu. Oke, sebentar ya.
1: Dari sini berarti.
0: Mungkin dari handphone itu.
1: Ya, dari handphone.
0: Oke, mungkin bisa dicoba ini kan di post dulu mungkin Eka biar kita bisa ngobrol. Oke, sebentar ya, Kak. Baik, Eka. Eka biasanya kalau kegiatan dari jam berapa itu?
1: Dari jam 10 pagi, Bang.
0: Oh, dari jam 10 pagi sampai?
1: Sampai selesai. Kadang-kadang nanti jam 12.
0: Oh, malam juga ya? Oh, begitu.
1: Malam.
0: Iya, jadi yes. Waktunya lebih dari 8 jam ya?
1: Iya, lebih. Karena ini pun kayaknya di minggu terakhir juga kan. Mm-hmm. Kita kan udah terlalu capek juga kan.
0: Mm, oh, gitu
1: ada,
0: ya?
1: Ada rencana cari di tempat lain lah.
0: Oh gitu, ya baik. Oke, Eka malam ini.

0: Ih, mau dengerin lagu apakah?
1: Separuh Nafas aja bang, dari Dewa 19. Cuma cari yang versi cover bluesnya aja.
0: Oh, Separuh Nafas ya, dari
1: ya, okay. Dewa 19. Cuma cari yang di cover sama versi blues, blues kayak jazz.
0: Oke.
1: Okay. Jazz blues.
0: Jazz blues ya. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Buat siapa lagu ini? Kita
1: buat lagu ini buat pendengar-pendengar kita yang setia ya. Nah, salamnya buat Mak Tengoh, buat Bu Dini, buat semua aja lah, tanpa terkecuali bang.
0: Oke, tanpa terkecuali
1: buat
0: ya.
1: Buat abang selamat bertugas sampai dengan selesai bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ika.

0: pendengar, ada Eka di kabel ya, tapi lagi dinas nih ya. Iya, kemungkinan bisa sampai jam 12 juga, dimulai dari jam 10 pagi ya, lumayan lama ya kayaknya. Ya semangat lah, karena memang nggak sendiri juga, suasana kerja juga enak di sana ya, di salah satu kafe barangkali ya. Oke, baik, terima kasih Eka, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, apa kabar Mak Tengo?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, walafiat. Kalau Ayah Tengo udah tidur biasa ya.
1: Iya, baru saja.
0: Baru saja rupanya. Gimana cuaca di sama tiga?
1: Cerah.
0: Cerah ya? Secerah apa?
1: Iya. Secerah matahari.
0: Secerah matahari. Oke, baik. Mak Tengo, mau request lagu apa?
1: Malam ini tak ingin sendiri aja.
0: Tak ingin sendiri? Kan ada kami.
1: Ya, itulah.
0: Gak sendiri.
1: Gabung rame-rame kan.
0: Iya. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Nini. Sepi kali, mentari mana.
0: Oh, Bu Nini wajah. Emang kemana aja Bu Nini?
1: Nggak tahu, di rumah mungkin sibuk lah.
0: Oh sih, kirain kemana, udah apa, udah keluar kota rupanya. Enggak ya.
1: Oke. Buat kemarin juga Kak Ida, Pak Odon, Eka tadi, buatnya semuanya yang dengar ruang rindu.
0: Iya, tanpa terkecuali ya.
1: Iya. Buat Reno, semua juga sehat lalu.
0: Amin, makasih doanya Pak Tengo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: band Dian Piscesa dengan Tak Ingin Sendiri, lagu yang di cover ya. Mudah-mudahan Mata Ngo suka juga sih lagu ini ya, dengan suasana malam yang ya udah mulai larut juga ya, udah mau pukul 10:30 gitu ya. Baik, saya terima lagi telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Sarifah?
1: Sarifah, alhamdulillah, Bang Reno sehat.
0: Umi sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, sehat. Umi selalu mendampingi ya. ada proyek apa lagi, Mi?
1: Sekarang
0: ini keduanya sehat alhamdulillah malam ini. Kayak mana nih cuaca di Simpang KB?
1: Hardang mengelenor.
0: Hardang. Ngelenteng ya kalau kata Pak Soeharjo. Iya, yeah, silakan nih, mau request lagu apa? Bisik-bisik dulu, kasih tahu tuh sama Umi. Lagu apa, Mi? Lagu lawas ya, Mi ya? Udah, Sarifah ngalah aja lah.
1: Iya, Sarifah ngalah, Bang Reno.
0: Iya, harus ngalah lah. Silakan, apa, Umi? Lagu apa, Mi?
1: Jatuh Cinta, Bang Reno, ada.
0: Siapa nyanyi penyanyinya? Oh, ini ya, dari apa? Jatuh Cinta itu ya? Gitu ya lagunya? Oh iya, oke, okay. Siapa ya itu? Nanti kita cari aja ya lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, buat siapa lagu ini? Kirim salam.
1: Salam-salamnya buat Bang Reno, terus buat Bang Faiz, Bang Hendy, Bang Said Bukhari, buat Papi Marwan, buat semuanya aja deh tanpa kecuali. Salam spesial buat Umi, Bang Reno. Semoga ini selalu dan panjang umur.
0: Amin, ya. Gitu juga dengan Sarifah ya. Sehat selalu ya. Oke, baik. Lagu dari Titi Puspa itu ya, lagu lama ya.
1: Ya, Bang Reno, betul.
0: Tapi sempat juga di
1: Bang Reno ketemu juga lagunya.
0: Iya, itu kan dipopulerkan sama si Candil juga itu pernah ya. Oke, baik. Nanti kita putarin lagunya ya. Makasih Umi, Sarifah.
1: Sama-sama, Bang Reno. Selamat siaran, Bang Reno.
0: Iya, makasih. Waduh, gak ada salam ya. Iya, baik, makasih ya buat Sarifah sama Umi ya, yang lagi dengerin radio sambil ya suasana santai di rumah. Saya terima lagi di belakang Sarifah. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bang Reno. Ruang ya. Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Kak Ina?
1: Kabarnya kurang sehat, Bang Reno.
0: Kurang sehat? Oh, iya. Kenapa nih kurang sehat?
1: Iya, lagi demam aja.
0: Oh, lagi demam rupanya. Meriang. Iya. Kalau cuaca gimana di Langung?
1: Cuaca cerah.
0: Cerah ya. Oke, biar hilang nih meriangnya, mau dengar lagu apa?
1: Iya. Ini ya, gelas-gelas kaca aja ya.
0: Oh, gelas-gelas kaca ya.
1: Nyari-nyari.
0: Iya, kirim salamnya buat siapa?
1: Kirim salamnya ucapannya pertama sekali ya. Buatnya Dinso ya. Kepada Dinso, banyak terima kasih. Ibu buat berita bapak ya. Ya, terus untuk pendengar yang lainnya, kawan kita, sobat kita, pasti Odo, Neka, Mak Tengo, Bu Nini, Kak Ida, Kak Nur, Kak Rod, Kak Endang, buat Mirna juga, Mirna. Buat Umia, Mak C ya. Buatnya Bang Reno, selamat malam. Mak tugas sehat selalu. Selamat pulang, hati-hati ya.
0: Ya, makasih ya udah diingatkan.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam,
0: Reno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Dan ya, Dania Ati dengan gelas-gelas kaca dengan genre slow emotional ya, dari Yulisa. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Silakan di 0811-6889-697. Untuk pendengar kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Pendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami malam hari ini dan sudah tersambung dengan yang lain. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Kasiman?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bung Reno juga dalam keadaan sehat.
0: Amin ya robbal alamin. Luar biasa nih Pak Kasiman. Gimana cuaca di Pantai Cermin, Loguci?
1: Yang ini cerah
0: gitu. Cerah.
1: Untuk sore.
0: Oh, untuk hari saat ini masih cerah ya. Oke, baik. Pak Kasiman mau dengar lagu apa? Mau bernostalgia?
1: Dari Tommy di
0: Jipisa. Judulnya?
1: Judulnya Di Batas Kota Ini.
0: Oke, Di Batas Kota. Kirim salam buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya yang pertama Bu Reno, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Terima kasih.
1: Sampai tuntas.
0: Oke. Okay,
1: kemudian kepada pendengar semua ini enggak tahu kita sebut namanya satu-satu dari A sampai Z seluruh semua pendengar
0: tanpa terkecuali ya buat semua ya.
1: Tanpa terkecuali. Nah, itu aja kita. Semoga Bung Reno dan keluarga dalam keadaan sehat.
0: Amin. Makasih doanya Pak Kasiman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar ada Pak Kasiman di Pantai Cermin dan saya terima di belakang Pak Kasiman. Sudah ada yang lain? Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: bunga. Oke. Gimana kabar, Bang Heng?
1: Alhamdulillah baik, Bung, sehat. Siapa nih?
0: Gimana?
1: Halo, Bu.
0: Iya, gimana?
1: Ada kawan nih.
0: Lagi ada sahabat Bang Hai di sana. Ini setia menemani nunggu bola atau gimana nih?
1: Iya, jadi kan dari malam semuanya enggak fair. Kita nonton, bukan enggak fair, enggak sudah ya malam kemarin ya, ya. Kemarin kan malam ini kan enak juga Spanyol kan?
0: Iya, malam ini kan memang ditunggu-tunggu nih ya informasi ya, pertandingannya.
1: Iya, Spanyol ya, tapi ya, mudah-mudahan Asia udah habis kan?
0: Kayaknya iya ya udah habis ya. Jadi malam ini pukul 2 nanti kita akan siarkan juga ya melalui Pro 3 nanti, tapi kita bergabung dengan Pro 3 pukul 2 dini hari Spanyol Austria, sedangkan Portugal pukul 6 pagi nah besok.
1: Jam 12 enggak ada.
0: Jam 12 enggak ada.
1: Oh iya iya
0: tapi
1: jam
0: kita
1: 2,
0: tetap
1: jam 2 jam 3 jam berapa?
0: Jam 2 Spanyol Austria, kemudian Portugal lawan Kroasia itu pukul 6 pagi.
1: Dua di malam ini ya.
0: Dua. Okay. Jam 10 besok ada tuh Swiss Aljazair, tapi kita mungkin nggak siarin ya.
1: Oh iya.
0: Ini kan
1: hari
0: yang
1: Jumat.
0: Iya, jadi mungkin yang ditunggu Spanyol sama Portugal ini ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kita nanti setelah selesai siaran langsung rilis Pro 3 nanti ya.
1: Iya.
0: Kayak biasa. Oke, silakan nih Bang Hai mau dengar lagu apa?
1: Rock
0: Rindu.
1: Rock aja lah, Bu.
0: Waduh, rock. Biar melek matanya ya.
1: Di apa? Nikah Rila aja, pilih aja ya.
0: Oh, Nikah
1: Rila. Mama boleh. Mama ada dia enggak?
0: Ada, Mama ingin pulang kan?
1: Iya.
0: Oke, boleh. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bung Reno, selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa dan keluarga gitu juga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan juga semua lah ya pendengar apa kita ya. Tanpa kecuali
0: tanpa
1: yang pertama Odon ya, yang penting Odon. Selalu sehat. Walafiat.
0: Amin ya.
1: Mungkin itu aja Bung Reno.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Makasih juga Bang Hai.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pendengar, itu dia persembahan lagu yang dinyanyikan atau di cover ya, dengan genre slow rock ya. Mama Aku Ingin Pulang, dari suaranya Nika Ardila. Baik, buat teman-teman yang ingin bergabung silakan, masih ada waktu ya, sekitar 15 menit lagi lah ya, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Teman-teman yang belum bisa tidur silakan, atau yang berada di luar kota Malabo juga boleh ya, ada di Abdia bisa ikutan di 0811-6889-697. Kalau di Abdia Pro satunya dapat didengar di frekuensi 97,7 MHz. Sementara untuk Anda yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 pendengar di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar kita yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang, dapat juga mendengarkan di frekuensi 96,7 MHz.

0: Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 22.46. Saya terima penelpon berikutnya sudah ada di belakang Bang Hai. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori.
1: Memori lewat lagi.
0: Betul sekali, apa kabar Bumia?
1: Biasa, sehat.
0: Sehat ya, lagi dengar radio dan juga lagi kayak kalau di ya, di
1: nggak mau tidur kalau belum
0: gitu ya.
1: Ruang rindu dari tadi kucing
0: ya. Nggak masuk ya. Oke, gimana kalau cuaca nggak hujan kan di Swadaya?
1: Tapi kurang nih ya. Kurang apa? Dingin.
0: Oh, dingin, suasana sejuk di luar ya. Oke. Ya. Baik. Emang mau dengar lagu apa nih, Bumia?
1: Ini lagu Satukan Hati Kami,
0: ya, Pak. Ya. Satukan Hati Kami,
1: oke. Okay. Dari apa tuh?
0: Iya. Dian Piscesa, ya. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya untuk Mama di kabel, Eka, Ceodon, Endang, untuk Bang Hai tadi, untuk Ina,
0: Jelangung,
1: untuk Mirna, Erna, Pak Tengo, Ida di Senebo,
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya semua ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Kemudian untuk Reno, semoga menjadi penyiar yang baik hati.
0: Amin, makasih doanya.
1: Ya, yeah. Yeah, pokoknya.
0: Iya. Yeah.
1: Besok nyentel ya.
0: Oh, enggak, malam kemarin sebenarnya nyentel. Oh, malam besok, malam besok.
1: Oh iya ya.
0: Malam besok.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau nyentel sebelumnya mau ini.
0: Mau
1: request lagu untuk Reno.
0: Insya Allah. Iya. Yeah. Baik. Makasih banyak nih Bumia udah ikutan.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar ada Bumi Adi Swadaya. Kita masih tunggu satu menelpon terakhir ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke. Jadi buat sebagian pendengar kita yang sudah mulai mengambil masa istirahatnya, mungkin kita cuma bisa ingatkan ya, barangkali ya ada pintu yang belum terkunci, lampu yang masih menyala, atau ada hal-hal sesuatu yang harus diantisipasi begitu ya. Jadi kami ingatkan aja. Saya terima lagi di belakang Bumi. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Rindu.
0: Memori lewat lagu. Kok bisik-bisik sih? Siapa di mana ini?
1: Dengan ini Mbak di Arongan.
0: Di Arongan. Siapa namanya?
1: Mimi.
0: Mimi. Oh, Kak Mimi, kayaknya kita baru komunikasi ya Kak Mimi ya?
1: Iya, baru kali ini lah.
0: Oke, alhamdulillah. Gimana nih Arongan cuaca malam ini?
1: Baik, Bang.
0: Baik. Lagi sendiri atau lagi denger radio? Pasti jawabannya lagi nelpon ya. Oke.
1: Okay. Iya, lagi dengar radio.
0: Sehat semuanya keluarga di Arongan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu Bu Mimi, ini Kak Mimi memang kalau tiap malam dengar radio memang?
1: Iya, sering.
0: Oh, selain malam kalau pagi, setelah siang begitu?
1: Dengar juga. Oh, enggak.
0: Oh, cuman khusus malam.
1: Malam aja.
0: Oh gitu ya. Oke, alhamdulillah kita bisa komunikasi malam hari ini. Nanti saya save nomornya ya Kak Mimi ya. Boleh ya? Ya. Oke, baik. Silakan Kak Mimi, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya Nika Ardila.
0: Nika Ardila tadi udah diputarin. Oh. Tapi boleh juga, bolehlah. Apa nih judulnya?
1: Apa aja boleh.
0: Oh, apa aja boleh. Waduh, bingung juga nih, gak ada pilihan ya. Atau penyanyi lain coba yang selain Nika?
1: Enggak tahu.
0: Oh, pokoknya Nika Ardila ya. Judulnya apa, apa aja boleh ya. Oke, okay, kirim salam buat siapa malam ini?
1: Buat Toto Ayam, udah masuk. Buat Abang.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih juga buat Kak Mimi di Arongan, salam buat keluarga semuanya, sama istirahat ya.
1: Ya, makasih Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Mimi yang ada di Arongan malam hari ini ya. Baik, terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah ikutan di Ruang Rindu. Ada siapa tadi? Ada Eka ya di awal, ada Mak Tengo, ada Sarifah. Bareng sama Umi, sehat ya. Ada Ina Dilangung, Pak Kasiman, Bang Hai, ini senior-senior juga nih. Ada Bumi, ada juga ada Kak Mimi di Arongan. Terima kasih buat semuanya. Selepas ini nanti kita lanjutkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda hingga tengah malam nanti. Kita dengarkan Mama Aku Ingin Pulang. Eh bukannya, salah. Kok Mama Aku Ingin Jadi Pulang? Satukanlah Hati Kami ya dari Dian Pisces. Aku jadi salah nih. Nanti baru kita dengerin Nika Ardila juga. Saya coba pilih lagunya Bintang Kehidupan. Boleh ya Kak Mimi ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Para pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabo sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Kamis 2 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
2: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12